0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Bangun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzodeh menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: confident that the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.

Kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang

0: MUI mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
1: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
0: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
0: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
3: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Baik, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih ya untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi di frekuensi FM 88,5 MHz. Dan pendengar, Anda juga bisa mendapatkan siaran Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun relay pendengar di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Untuk Kabupaten Bungo, ini bisa Anda dengarkan Pro 1 RRI Jambi di frekuensi 99,4 MHz. Di Sarolangun 95,8, Bangko 99,8, dan di Tungkal Ilir Anda bisa dengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi di stasiun relay Tungkal Ilir di 99,0 MHz. Oke, benar, kembali bersama untuk opini publik ya di kebersamaan Jambi pagi ini. Kami nantikan Anda, opini Anda pendengar terkait dengan 2,3 kg emas batangan ya, ini di gagalkan pengirimannya yang rencananya akan dikirim ke Sumatera Utara. Dugaannya ini adalah hasil penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bungo. Masya Allah, 2,3 kg 8 batang emas ya, ini akan dikirimkan ke Sumatera Utara. Masya Allah. Selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja ini ceritanya?
1: Iya, lagi OTW, lagi sarapan.
0: Oke, oke. Gimana nih, Jambi ternyata kaya banget ya?
1: Iya, kalau sudah dapat begitu berarti kan sumbernya jelas dong, harus dicari.
0: Ya, ayo kita ke Bungo. Ayo ke Bungo ikut nambang emas.
1: Udah dibilang kan titik-titiknya udah tahu gitu.
0: Iya, silakan.
1: Iya. Ya kan itu menunjukkan bahwa memang alam kita kaya, Mbak, gitu loh. Ya kan? Kalau selama ini dilarang, berarti kan ada yang salah dengan pelarangan itu. Kalau saran saya jadi atur aja, ya kan? Jadi pemerintah juga untung, masyarakat juga untung. Karena juga kadang kalau masyarakat di sana kan ngomongnya, ini kan lahan kami, punya kami, maksudnya kami nggak boleh ngolah gitu. Nah harusnya yang begitu-begitu yang nggak usah dilarang kalau saya, ya sekalian aja diatur, dibuat peraturan pemerintahnya, perdanya misalnya, bagaimana cara pengelolaannya dengan baik gitu. Jadi satu sisi masyarakat yang punya lahan juga ngerasa ya punya penghasilan. Yang kedua pemerintah juga kontrol masalah amdalnya segala macam. Terus ya mungkin ada buat buat satu wadah atau satu ini yang diatur oleh pemerintah. Jadi ya kayak kerjasama gitulah gitu. Karena kalau ngomongin tambang emas kan udah berpuluh-puluh tahun gitu. Muter-muternya di situ-situ aja terus. Hari ini ditertibkan, besok muncul lagi di tempat lain. Tempat lain besok tertibkan, geser lagi gitu.
0: Iya, karena pada akhirnya juga nggak menghasilkan PAD begitu ya, malah diselundupkan. Betul. Ya, dijual ilegal.
1: Ya, kalau sudah ngomongin ilegal kan yang rugi pemerintah. Kenapa? Ya harus sediakan dana untuk razia, harus sediakan segala macam untuk pengawasan segala macam. Terus akhirnya kalau kena razia nanti bentrok, muncul masalah baru lagi.
0: Iya.
1: Kayak kalau sudah sekian 10 tahun ya mendingan dibolehkan aja, tapi dengan aturan aja yang jelas.
0: Iya.
1: Dengan wadah yang jelas gitu. Karena kalau kita ngomongin di Bungo ya sekarang penghasilan orang Bungo apa sih? Bagian besar Mbak perkebunan. Itu pun bukan buat semua orang, cuma segelintir orang. Iya kan? Nah, akhirnya kayak perkebunan rakyat kayak karet itu udah mulai habis. Karena udah tua, nggak ada permajaan. Terus kayak karbon-karbon kayak dulu, bunduran segala macam, duku. Sekarang udah jauh berkurang loh, Mbak. Udah nggak ada lagi, bisa dibilang.
0: Sudah jadi karet, apa?
1: Udah jadi sawit, jadi tambang ilegal.
0: Kan nanti dikonversi jadi ini, jadi bahan bakar sawitnya kan?
1: Iya, benar. Cuman itulah tadi kan, karena juga kebutuhan ekonomi akhirnya orang merasa, oh ini lahan saya, apa saya nggak boleh ngolah. Terus juga yang kalau ngomongin penambang emas ilegal kan sebenarnya yang kaya itu yang investornya gitu. bukan yang warga sekitar, warga
0: bukan yang nambang ya.
1: Iya, dapat serpihannya aja yang yang dapat kue utamanya nih yang orang luar justru. Ya harapan saya sih itu tadi lah, daripada kita berantem terus kan bahasanya.
0: Iya.
1: Ya mendingan kita atur aja sekalian.
0: Iya,
1: pemerintah
0: benar.
1: Untung, masyarakat juga untung.
0: Baik. Jadi harus ada aturan terkait dengan usaha tambang rakyat legal begitu ya.
1: Benar. Dan harusnya bisa lah kan. Pemerintah juga pinter-pinter lah. Orang dinas pertambangan, dinas lingkungan hidup kan ngerti lah cara ngelola tambang rakyat itu gimana gitu. Ya tinggal mau apa yang enggak aja sekarang. Daripada berantem mulu, enggak ada yang untung. Yang untung investor yang di belakang layar.
0: Iya.
1: Pas mau dirazia, ibu-ibunya muncul menghadang aparat gitu kan.
0: Betul.
1: Atau pas lagi malam-malam masuk alat berat pakai eskavator gede, nanti dibilang aparat yang di pos-pos yang dilewatin enggak ngelihat Pak kami itu. Jadi jawaban enggak dilihat, kan aneh.
0: Iya.
1: Kalau ngomongin itu panjang kali lebar kali tinggi, makanya nggak sampai ke bunga, ayo dong kita lihat langsung gitu.
0: Iya sih, karena kalau 2,3 gram itu 2,3 kilo, sekilonya aja sudah hampir 3 miliar loh.
1: Iya benar, makanya dibilang kan bunga itu kaya, alamnya kaya.
0: Kaya banget.
1: Tinggal gimana kita memfasilitasi masyarakat kita, rakyat kita untuk mengolah itu secara benar sesuai aturan.
0: Oke, jadi kalau di bunga itu tambangnya memang emas ya?
1: Iya.
0: Batu bara ada juga.
1: Kalau batu bara kan memang pemainnya pemain besar, Mbak. Enggak bisa pakai manual gitu kan.
0: Iya. Oh gitu.
1: Misalnya yang modal-modal kecil 5 juta sampai 10 juta itu enggak bisa kalau batu bara. Kalau emas masih bisa.
0: Masih bisa ya.
1: Iya, makanya kalau memang ngomongin tambang rakyat, ya memang arahnya ke tambang emas.
0: Oke. Harapannya tentu masyarakat bisa mengelola tambang emas legal.
1: Ya betul. Siap. Jadi biar kita juga meningkatkan PAD, ya kan. Terus lingkungannya bisa dikelola dengan baik, limbahnya segala macam juga diatur kan. Terus masyarakat kita juga punya penghasilan. Balik lagi ke bunga zaman dulu nih, yang termasuk salah satu kabupaten yang kenaikan apa pendapatannya lo termasuk tinggi dibandingkan yang lain gitu. Ya itu aja ya Mbak, terima kasih. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar silakan ya di line telepon kami 0811 6707 8850, karena secara pemerintahan Kabupaten Bungo ini memang sudah ada Bupati Bungo yang baru ini, Haji Dedi Putra, menyiapkan penyusunan RT/RW. Jadi rencana tata ruang wilayah untuk penambangan emas legal yang dikelola oleh masyarakat. Karena ini memang persoalan serius ya, peti penambangan emas tanpa izin di Bungo ini. Luar biasa, 2,3 kilogram emas ya, berbentuk batangan emas, ini akan dibawa ke Sumatera Utara. Dan itu dibawa dari Bungo. Anda bayangkan ya, kalau misalnya mereka berhasil menjual 2,3 kilogram itu luar biasa loh ya. Oke, karena 1 kilonya itu sudah hampir 3 miliar, sekitar 2 miliar 600 sekian juta. Halo, selamat pagi.
2: Pagi,
0: Pak Uji. Pagi, silakan Pak Ujang. Apa nih, bungo nih kayo banget, kayo nian kata orang.
2: Karena kiri orang kayo.
0: Iya, orang kayo. Kalau batang hari ini lagi viral, mak-mak geruduk rumah mewah, diduga punya bos narkoba. Iya, banyaknya penyakit, tak?
2: Penyakit, ya. Iya. Awak dapat nak awak dapat namu be, kan? Kan, kalau saya macam orang Plemang yang buka itu mana kan?
0: Pak Uci.
2: Macam orang Plemang buat sana tu kan? Itu.
0: Di mana yang orang Palembang?
2: Yang buka yang di daerah Bungo tu.
0: Oh, iya.
2: Plemang tu kan?
0: Orang
2: Medan itu pembuka biasa itu kan? Jadi orang tu kan. Kalau tanya kan tanah kami dewi.
0: Iya, tanah kami ada emasnya.
2: Nah, tanah kan di bawah itu kan. Jadi orang masyarakat itu kan membuka itu Kiala itu kan udah telap.
0: Iya,
2: iya. Karena kalau ngondong itu ada modal lah, itu ikut kerja sama orang. Itu aparan yang pemain itu Mbak Uci kan. Karena banget gak berani itu Mbak Uci kan. Sama orang itu hasil penyakit. Karena itu gak tegas pemerintah itu gak tegas itu Mbak Uci kan. Gak tegas itu ada berlindung-lindung beli apung itu.
0: Balik lalang
2: kata undang kan. Hari mau minum balik lalang itu.
0: Ada udang di balik peyek.
2: Udang balik peyek itu. Penyakit dari kejabinya kan. Sama kayak itu kan. Kalau pertama kita mau uji kan. Ada orang tuh bawa kayu mbak ni kok. Tu ada baju loreng di depan tu mau uji kan. Malam bawa kayu keluar kemekai kayak long tu kan. Ada loreng duduk depan itu kan. Pasti dikasih baju loreng itu lah penyakit yang mau usia lewat. Kali orang masyarakat kecil tidak berani. Itu penyakit itu kami ambil dalamnya mereka mau 35 hektar kayu main meranti itu kan. Duduk loreng depan itu mau usia kan. Masih ini tidak ada berani yang nyegat itu kan. Polres ini lah disuap galau disempal galau itu kan. Jalan sekarang tinggal hancur, tinggal lubang bayi itu kan. Itulah penyakit ya. Itu orang aparat kita sekarang kan. Itulah merusak kita dengan masyarakat. Balik ke masyarakat pemerintah itu. Pemerintah itu tidak wajil Mbak Uci kan. Sebenarnya kalau yang dilarang itu yang kayak mano itu kan. Padahal itu kan untuk masyarakat masuk kan. Nah, kalau kayak masyarakat tidak masalah itu. Berapa sebatang itu Mbak Uci kan?
0: Bukan sebatang, sekilonya emas itu sekarang sudah hampir 3 miliar ya, 2,6 miliar.
2: Nah, itu Bapak Geno.
0: 2,3 lah sampai lah nak 5 miliar ya.
2: Belum nampak deh uang itu Mbak Uci kan. Pernah kalau mata uang 1 juta saya pernah lah megang 50
0: ya. Waduh, iya. Kalau miliaran, waduh, iyo.
2: Mana alang saya pegang ikut 50 be.
0: Lah gemetar ya.
2: Muat-muat di kantong itu kan. Apalagi kalau di situ macam mana masuk kas?
0: Iyo.
2: Kita main asal lagi main karung itu kan.
0: Iyo.
2: Karung godong limo yang 10 kilo, kata orang apa itu kan? Kalau sekarang tu, pemerintah tu nak. Nak jelaskan lah Mbak Uci kan.
0: Iya.
2: Kami orang dilarang. Antap ke masyarakatnya. Kayak mana cerita abidi itu kan. Pemerintah dapat masyarakat tenang juga itu kan. Kayak mana yang boleh. Kok dilarang-dilarang tapi obat terus. Terus alat beratnya. Baru tetap jual lah. Baru tetap. Macam mana pemerintah antara masyarakat. Masyarakat walaupun yang masyarakat mencuci kan masyarakat mendapatkan gitu kan. Pemerintah itu dapat juga sama-sama dapat orang apa bisa jadi ketemu kerja kan yang ngosok kayak gitu kan bilang anak aku dewe terus aku lah itu penyakit itu kan. Lama-lama ke depan kita rusak Mbak Uci kan. Lama-lama jadi laut bawa kopong batana itu. Orang tu tak tahu ke depannya itu kan. Tak tahu ke depan 50 tahun ke depan kayak mana cucu-cucu itu kan. Tanah-tanah inilah Moji tak ada nambah.
0: Tanah tak nambah, uang tambah banyak.
2: Uang tambah banyak itu kan.
0: Untuk
2: kayu tak ada lagi. Bikin rumah tak pakai kayu, pakai besi galau.
0: Iya, tak tahulah ya.
2: Siapa ada tu sekarang ada lagi konten plastik sekarang ni kan. Ada konten plastik agak datanglah baja itu. Karena kuat itu rumah tu kan. Itu pemerintah itu yang apa itu kerja melarang-larang tu harus tepat sasar lah Mbak Uci kan. Yang merasa rizki alah bahan dolong ada tepat sasar apa dari itu. Kan sama-sama mendapat sama-sama nikmat.
0: Baik. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Silakan yang lain pendengar masih nantikan 0811-6707-8850. Ini 2,3 kg batang emas. Selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali, Mbak Uci.
0: Pagi. Gimana nih uang bungo nih? Masya Allah.
3: rambungnya udah ada yang kayo, yang kayo alamnya.
0: Wah, oh, masa iyo?
3: Yang kayo itu kerinci sana.
0: Oh, wong kerinci. Iya, iya, iya.
3: Kayo.
0: Karena kalau bupatinya yang sekarang tuh Pak Dedi, itu kan rencananya ada RT RW ya untuk lokasi-lokasi tambang emas rakyat seperti itu.
3: Begini lagi ya.
0: Nah, gimana?
3: Itu ancung jempol lah, kepolisian dapat menangkap 2 kilo.
0: 2,3. 2,3 kilo.
3: 2,3 ya. Mm-mm. Tetapi sebenarnya di sini ada jaringan.
0: Hmm.
3: Rantai jaringannya harus diputuskan dulu.
0: Tidak
3: banyak kunci, no, jika memang mau bekerja. Tapi tidak ada KKN ya, korupsi, korupsi, nepotisme. Aman lah. Di minyak solar semuanya kunci, Mbak Bauci. Minyak solar ini kalau bisa masuk ke wilayah dompeng, wilayah pertambangan itu, bekerjalah mesin berat-alat berat bekerja, dompeng-dompeng bekerja, masyarakat punya bekerja. Nah, macam mana caranya saya minyak ilegal yang ada di Bungo ini, ini stop, tidak bisa masuk ke ya, lokasi-lokasi itu kan. Sudah stop, alat tambang tidak bisa bekerja tanpa minyak solar. Nah itu kuncinya di minyak, artinya razia akan minyak terus. Satu. Yang kedua untuk pengetahuan di Bungo ini, wilayah tanah yang ada emas itu bukan semua masyarakat macam aku nih ya, punya emas gak gitu. Saya hitung saya, orang Bungo aja paham. Juga yang emas sudah jadi petel-petel dijual di mana aku tahu tempatnya. Nah, jadi ini Mbak, jadi tanah tadi ini mereka yang tidak punya uang kerjasama dengan masyarakat yang punya tanah. Macam mana aja tanah kau berapa? 1 hektar. Nah, ini bagaimana fiktif-fiktif atau bagi-bagi itu atau kau kebeli tanah kau atau disewakan. Nah, sekarang kan balik lagi ke desa. Bekerjanya tambang emas ilegal yang kecil-kecil ini tentu ada izin dari Rio atau kepala desa.
0: Kepala desa.
3: Nah, lagi sebaiknya Bapak kami buat ini, tapi lah banyak rajian ya, sudah banyak ini ya, sudah jauh dibandingkan yang terdahulu. Mudah-mudahan dibawa kemimpinan Bapak menjadi putra, semua akan bisa stop ya. Nah sekarang tekan aja kepala desa. Tidak ada lagi penambangan desa di desa kamu, ingat. Kalau ada kamu cabut izin dari kepala desanya kan bisa, Mbak. Kalau mau. Nah itu minyak solar itu pertama kali kuncinya. Bekerja. Nah, tambang-tambang itu menggunakan alat berat itu tidak main-main. Di Bungo ini banyak tempat-tempat penambang liar. Awal tambang liar ini itu berada di Komang Kuning. Awal dasarnya rekan kita dari Jawa Pati itu yang pelarian dari Kalimantan, dompet-dompet Kalimantan itu larinya ke pertama kali masuk ke Morobungo itu di ini di Komang Kuning daerahku ya. Itu sekarang mereka meninggal kapo, meninggal kenang-kenang lingkungan hancur. Danau-danau besar. Sekarang nggak bisa kita izinkan masyarakat membuka itu taman-taman emas liar itu. Kenapa? Nanti lah masalah pemda itu untuk income daerah. Ya. Karena ini meninggalkan sangat dasar untuk anak cucu. Sedangkan kami sekarang sudah merasa imbasnya banjir besar.
0: Iya betul.
3: Nah, bagaimana nanti anak cucu kita lagi, jangan kita ada kata-kata kita izinkan kepada pemerintah. Sebab kalau memang benar-benar ada tambang emas, memang benar-benar negara yang melolanya. Atau pemda yang melolanya, lain cerita. Hancur, Mbak. Di Bungo ini setiap desa ada danau-danau-danau. Nah, setelah mereka keruk tanah tadi mengambil emasnya, pasir-pasir itu naik ke atas semua. Nanti pasir ini penuh beribu-ribu kubik, nggak bisa ditanam lagi. Mana mau nanam apa di atas pasir?
0: Iya.
3: Nggak bisa juga, lingkungan itu hancur. Nah, teman-teman rekan dari LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, oh, buka main keluar-keluar lah. Sudah ketemu Big Boss, kacang pop pada kabur.
0: Masya Allah.
3: Nah, bagusnya LSM-nya aku. Kalau aku besok bisa jadi, aku buka LSM, nah aku yang ngemomnya. Nah, kita susah bicara panjang-panjang lebar, nanti memang kita bebas bicara, tapi mereka punya, kita ada hukum pidana, ITE, hukum segala macam, kita kenal kan. Nah, tapi kalau untuk ini aku sanggup kena. Lebih enak hidup di Bui. Di Bui dikasih merintah makan, gak ada bayar-bayar, gak ada susah lagi cari makan minum hidupnya.
0: Iya,
3: Mbak. Itu untuk pengetahuan aja. Tapi mohon ada kepolisian, pemerintah, itu ini, macam mana minyak solar ini bisa stop. Itu salah satu rantai jaringan untuk bisa bekerja alat berat ini.
0: Siap.
3: Kalau solar mati tutup, nggak bisa masuk, terus radiakan sudah jelas alat di dalam tidak bisa bekerja. Spontan, Mbak. Mereka butuh solar, nah, maka itu minyak di Bungo ini dicekam masalah solar. Itu kas itu saja cerita. Nanti ke sini itu. Jadi itu opini ini sebenarnya memang untuk masukan untuk pemerintah. Nah, pemerintah mendengar dan mengikuti, mungkin ada benarnya. Nah, saya berani bicara, karena saya ini orang lapangan. Artinya lapangan itu selalu berteman dengan teman-teman jual pentolan itu. Oh, gini ya cara ya. Emas itu setelah sore atau malam nanti kecil-kecil jadi pentolan. Itu ditimbang. Nah sekarang mereka tidak perlu jual ke toko emas lagi. Sudah ada yang ini yang menerimanya tuh. Nah, satu yang keduanya mungkin sebagian kecil saja tertangkap isian 2 kilo 2,3 kilo itu. Bagian kecil mungkin yang puluh kilo kemana ya?
0: Padahal kalau dijual 5 miliar tuh paling enggak dapat.
3: Nah, ya satu dompeng itu bisa naik 12 gram satu hari. 12 gram. Dan dompeng ini posisinya saya enggak tahu, ada yang namanya dompeng darat. Itu dibuat macam danau di keruk-keruk ya. Itu ada dompeng rakit. Dompeng rakit ini selalu dominannya di pinggir sungai. Oh, ini melebar sungai. Ini lingkungan semua ini. Ada dompeng tikus, lubang tikus artinya di tebing-tebing itu dibolongi. Itu kebanyakan main dinamit itu. Lagi di sungai tadi mereka itu memisahkan antara pasir dengan emas. Itu kan menggunakan air keras, air raksa namanya. Air raksa ini jatuh ke sungai, ikan, air keruh, semua keruh, ikan pun pada mati. Lingkungan lagi. Nah sekarang ini benar harus ada ini, peraturan selain nggak usah kita ada dari pemerintah daerah, dari pemerintahnya lah. Artinya mereka ini dibuatlah sebagai memang pengacau lingkungan ya. Kalau istilahnya itu gerakan pengacau keamanan sudah, tapi bagian ini lingkungan ya.
0: Baik, baik.
3: Ada bagian ekonomi.
0: Ya, siap.
3: Nah itu aja, saya kami berharap Mas Kabungo, semoga kedepannya di bawah kepemimpinan abang kami Dedi Putra, Bungo ini tidak ada lagi kata-kata dompeng, tidak usah diberi sedikit peluang untuk mereka bekerja sama, tidak ada, hancur itulah lingkungan itu. Yang perlu kita ingat, 10 tahun akan Bungo akan menjadi danau-danau besar, itu aja. Kasihan anak-anak cucung. Kalau kita mati, anak-anak cucung macam berenang di air semua mereka nanti. Nah dari Bungo ini banjir nanti, terus ke batang hari saya pun sampai. Nanti karena uang. Wah rugi pula, tutup tokonya tak banjir dan buka ya, wah rugi kita tak jualan.
0: Terima kasih ya.
3: Assalamualaikum, ceriuk.
0: Iya, baik. Benar, Anda masih mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Ini luar biasa, karena ada sebenarnya keinginan dari Bupati Bungo ya, ada Haji Dedi Putra SH untuk menyusun RT RW terkait dengan penambangan emas tanpa izin. Nah, ini ada beberapa daerah lokasi tambang emas rakyat seperti daerah Sungai Telang, Lubuk Mangkuang, sekitar Dusun Batu Kerbau. Dan ada 2,3 kg emas yang berbentuk batangan ini akan dibawa ya secara ilegal lah nih ya ceritanya ke Sumatera Utara. Selamat pagi. Kenapa gitu suaranya? Halo? Nah, iyo, laju ke.
2: Halo.
0: Silakan.
2: Halo juga.
0: Yo.
2: Ya, kita ini bumi Jambi ini kaya raya ya, batu bara, emas, semua ada, semua perkebunan, perhutanan, semua ada. Tapi itulah yang making emas itu orang yang di atas saja, segelintir orang yang mengakibatnya ya tetap itu masyarakat setempat aja itu diakibatkan. Apalagi itu tambang emas sekarang ya Mbak ya, apalagi itu melalui sungai, sungai aja sekarang ini sudah cemar, itu betul Bang Jiji tadi bilang. Ikan-ikan pun sekarang juga sudah palangka juga kalau di batang hari juga ini, itulah akibat tambang itu juga. Karena 2 koma berapa tadi kilo ya, itu pasti itu sudah usaha itu dia Mbak ya. Kalau cuma masyarakat itu cuma berapa gram itu yang dapat. Tapi kita cuma yang dapat banyak itu hasilnya cuma kerusakan kita yang cuma dapatnya yang banyak kita. Kalau kenikmatannya, kekayaannya saya rasa masyarakat nggak dapat. Cuman dapat sedikit habis makan itu aja yang cuman. Cuman yang akibatnya ini yang kita dapatnya cuman lama ini. Ya kalau dapat itu ya dapat dikelola lah oleh pemerintah apa-apa. Karena walaupun dikelola sama pemerintah ya, akhirnya dia itu joinan juga sama itu pengusaha-pengusaha besar itu. Pengusaha itu bukan dari provinsi Jambi, malah dari luar provinsi kita, atau lari luar dari luar negeri juga bisa itu. Karena kita ini kaya, tapi menikmati itu cuman orang-orang di atas aja yang menikmatinya. Kita hanya cuman dapat itu makan, dapat makan itu habis di situlah kita. Kita yang dapat. Akhirnya kita cuma dapat itu ekosistem kita rusak, apa dia rusak,
0: lingkungan,
2: juga pertambang ini, ya. Pertambang ini semuanya akan rusak juga, apalagi juga sudah lari airnya juga lari ke apa juga ke sungai, airnya juga ke masyarakat airnya. Untuk perikanan saya rasa juga habis juga. Airnya juga banjir juga di situ kan, cuman menikmati sih airnya
4: yang bos-bos ini sudah habis di sini, emasnya dia pindah lagi ke tempat lain, yeah. Pindah lagi ke tempat lain, yang itu yang cuma yang dapat itu cuma masyarakat setempat, cuma dapat musibah, cuma dapat akibatnya itu aja. Makanya ikannya naik karena masyarakatnya di tempat ini cuma sedikit, cuma mbak yang dapat. Yang banyak itu ya pengusaha itu yang dapat. Pengusaha ini ya juga kalau sudah ada musibah ya juga dia pertanyaan dia akhirnya kan. Karena saya juga habis di situ, sudah habis ya pindah lagi dia. Itu kalau dapat itu pemerintah itu harus memikirkan bagaimana jangka panjangnya, jangan jangka pendeknya di apa. Bagaimana akibatnya ini. Mas ini kita termasuk kaya, tapi provinsi Jambi ini termasuk kaya, emas, batubara, merajalela sekarang ini di mana-mana. Tapi pengusahanya bukan pengusaha kita, pengusaha di luar, apalagi batubara itu. Itu kita kan ya itu. Nantinya akibatnya juga kita yang dapat di masyarakat setempat. Ya itu ajalah, semoga semua bisa makmur, bisa apa, baik masyarakat masyarakat setempat maupun yang mengelola maupun pemerintah kan dapat juga akib apa. Hasilnya di situ jangan dapat akibatnya aja. Ya itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita berharap yang terbaik ya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena perlu banget ya ada izin resmi dan pengawasan yang baik terkait dengan penambangan emas tanpa izin atau penambangan emas izin, ada izinnya begitu. Oke, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
5: Kalau tambang emas ilegal diizinkan, saya tidak sangat setuju sekali, Mbak. Masa depan anak cucu kita itu nggak dapat bagian apa-apa akhirnya. Sumber alam kita habis.
0: Jadi gimana kalau nggak boleh, nggak ini harus diizinkan supaya tidak ilegal kan?
5: Ya, ilegal pun tidak diperbolehkan, diizinkan pun jangan, masalahnya kalau
0: pasti. Terus emasnya dibiarin aja gitu?
5: Seperti contoh di Kabupaten Teluk Kuantan daerah Rio itu sekarang lokasi bekas tambang emas itu menjadi lautan kerikil, Mbak. Entah berapa ribu hektar di daerah logas itu, Mbak ya. Jadi lautan kerikil semua bekas tambang.
0: Masya Allah.
5: Tanami sawit nggak bisa, karet nggak bisa, paling tumbuhnya air itulah. Tapi kalau terus-terusan di Jambi, tambang emas yang dikelola seperti itu, anak cucunya dapat apa?
0: Cuma ya, cuma kalau nggak ditambang jadi apa gitu?
5: Yo, itu kan harus ada perusahaan, jangan rakyat yang ngambang. Ditentukan koordinatnya mana yang banyak emasnya. Di daerah Sumatera Utara Natal itu kan ada PT-nya sendiri satu lokasi. Ini setiap tambang emas diizinkan akhirnya seluruh daerah Bowo nanti jadi kolam, jadi lautan kerikil, entah jadi apa-apa. Akhirnya masyarakat juga yang kena imbasnya. Ada setengah jam banjir, satu jam galudu. Masalahnya kalau terus-terusan begini ya, anak cucu kita yang gak dapat apa-apa nanti akhirnya, Mbak. Makanya bekas-bekas tambang itu saya sering lewat. Kalau kita mau ke Medan di dasar logas itu entah berapa ribu hektar di pinggiran, di pinggiran jalan itu semuanya kerikil, nggak ada tanaman apa apa, Mbak. Kalau mau ke sana sekali-kali coba sekali-kali. Nah, jadi kalau bisa ya di mana topik koordinat emas yang banyak sih, itulah di PT, jangan masyarakat diizinkan.
0: Jadi jangan masyarakat yang melakukan penambangan, tapi perusahaan.
5: Jadi perusahaan. Jadi itu
0: tapi, banyak. Tapi kalau perusahaan, kita lihat Freeport itu seperti apa?
5: Ya itu kan satu koordinat, nggak. Kalau masyarakat kan pencar-pencar di sini tambang, tambang kayak seperti kata Bang Jeje tadi, kayak di kolam di Pamangkuning sana kolam, sini kolam, situ dangkal. Sungai makin melebar, orang jalela kan itu, Mbak. Jadi susah. Kalau Freeport kan satu titik, satu koordinat, jadi satu lokasi. Di Nasta pun gitu, sudah satu titik, jadi nggak kemana-mana akhirnya. Yang mudah-mudahan pemerintah bisa memikirkan anak cucu nanti lah, Mbak. Ya, dapat kebahagiaan.
0: Baik.
5: Ini. Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah, terima kasih ya Neng sudah bersama kami untuk opini publik pagi hari ini, di mana ada Satreskrim Polres Bungo yang menangkap begitu ya, menggagalkan pengiriman 8 batang emas dengan berat mencapai 2,3 kg. Diduga ini adalah hasil penambangan emas tanpa izin atau ilegal yang rencananya akan dibawa ke Sumatera Utara. Terima kasih pendengar yang sudah bersama kami dalam Opini Publik pagi hari ini. Saya Suci Rayu, rekan Julio dan Hendri masih temani Anda. Dan selamat pagi, selamat berakhir pekan. Dan mohon maaf lahir dan batin tentunya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dan produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Σέτου.
1: Thank you.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kok ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dan ini.
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
5: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
6: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
7: Pro 1.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: FM 88,5
4: Pro 1.

0: Baik, Pran, terima kasih Anda yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Berdengar di kebersamaan Jambi pagi ini, kami sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanda Jambi, ada rekan Hari Taufik Kurniawan di ujung telepon. Rekan Hari, silakan.
1: Baik, perkiraan cuaca dan informasi hotspot si Jambi Sabtu 30/2026. Untuk pagi hari, cerah cuaca di perkiraan cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari, cerah cuaca di perkiraan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir yang kencang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di pekan berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 85%, angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas, kemarin tanggal 29 Mei 2026 terdapat 3 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Sarolangun 1 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas. Demikian baik informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Hari, selamat bertugas. Pendengar, itu info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama rekan perakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, rekan Hari Taufik Kurniawan. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, Ibu, terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi di frekuensi FM 88,5 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Telanai Pura Jambi. Saya Suci Rahayu ditemani rekan pengarah teknik Hendri Kesuma dan Julio Valianza masih hadir untuk Anda. Baik, Ibu, di kebersamaan Jambi pagi ini Anda juga bisa mendengarkan kami melalui stasiun relay Pro 1 di Kabupaten Bungo di frekuensi FM 99,4 MHz, kemudian di Sarolangun 95,8, Bangko 99,8, dan Tungkal Ilir di frekuensi 99,0. Ya, Anda juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store ya, untuk bisa mendengarkan RRI bahkan di seluruh Indonesia. Baik, pendengar pagi, hari ini kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan kepada Pelni di mana saja berada. Agar datang menghadiri sidang pada Senin 22 Juni 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Ayo mendengar, jika Wali sudah hadir di satu nomor lagu mereka, Yang, kali ini ada Pasir Putih Club Project untuk Anda.

Baik, pernah 25 menit saat sekarang dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami kabarkan terkait dengan rupiah ya yang semakin terpuruk ya. Pendengar, nilai tukar rupiah mengacu data Bloomberg pada penutupan perdagangan sore kemarin ini sudah berada di level 17.880,5 rupiah per dolar Amerika Serikat atau menurun, dan ini menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, menyampaikan tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi berlanjutnya konflik di Timur Tengah yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat secara global. Selain faktor eksternal, kebutuhan valuta asing atau falas domestik juga mengalami peningkatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Prancis ya, Paris Prancis, dan bertemu dengan Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Ini luar biasa ya. Ada instruksi kemudian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya, agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mengajarkan bahasa Prancis. Ya, masya Allah ya, ini hasil dari salah satu ya kunjungan kerja Presiden ke Prancis, di mana Emmanuel Macron ini meminta agar bahasa Prancis itu diajarkan di sekolah Indonesia. Dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mulai mengajarkan bahasa Prancis kepada para siswa. Ya, Lalu Hadrian menyatakan Komisi 10 DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait arah kebijakan jika begitu bahasa Prancis ini akan menjadi salah satu pelajaran bahasa di sekolah Indonesia. Ya, kejelasan mengenai program pembelajaran bahasa Prancis di sekolah ini perlu dipaparkan secara rinci dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI, termasuk menyangkut kesiapan implementasi di lapangan. Ya, karena ternyata pendengar, sebelum muncul wacana wajib belajar bahasa Prancis di sekolah Indonesia, juga sempat muncul wacana pembelajaran bahasa Portugis. Ya, karena kebijakan pendidikan tetaplah harus dirancang secara matang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Webinar masih dari Pro 1 RRI Jambi.

0: setiap hari di Program 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Pro 1.

Persamaan untuk Jambi pagi ini 30 Mei 2026. Tiba di satu informasi peruntas kebersamaan terkait dengan SIM digital resmi diluncurkan dan diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi gak perlu lagi buka dompet ngambil SIM karena SIM-nya sudah ada di HP. Karena era digitalisasi ini semua sudah ada di HP, termasuk siaran RRI juga. Iya, Anda bisa menekan RRI dengan mendownload aplikasi RRI digital yang ada di HP Anda.

tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store. Nah, bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia, bahkan ya bukan cuma Pro 1 RRI Jambi saja, tapi juga Pro 2, Pro 4, Pro 3, Pro 5, siaran luar negeri, berita online juga ada. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital. Oke, balik lagi ke SIM Digital. Benar-benar namanya era digitalisasi ya, sehingga Korlantas Polri juga resmi meluncurkan adanya surat izin mengemudi atau SIM digital. Ya, digitalisasi surat izin mengemudi, digitalisasi SIM merupakan bagian dari upaya transformasi pelayanan publik berbasis teknologi yang tengah dikembangkan secara nasional. Data yang tersedia mencakup identitas pemilik, nomor SIM, masa berlaku, serta dilengkapi QR code untuk keperluan verifikasi oleh petugas di lapangan. Ya, tapi balik-baliknya walaupun ada SIM digital, tetap ada juga ya SIM fisik atau SIM dalam bentuk SIM biasa yang kita simpan di dompet. Jadi ya gimana tuh? Karena memang sistem digital nantinya juga akan terintegrasi dengan berbagai layanan lain seperti perpanjangan SIM secara online, notifikasi masa berlaku, hingga keterhubungan dengan sistem tilang elektronik. Baik, penuh terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini. Tapi yang terakhir yang perlu menjadi penekanan adanya SIM secara online atau SIM digitalisasi ini, SIM digital, tetap juga ya Korlantas Polri menghimbau kita untuk tetap membawa SIM fisik sebagai cadangan sembari menunggu kesiapan sistem secara menyeluruh di seluruh wilayah. Ya, tetap aja. Karena bagaimanapun ya, mana tahu tiba-tiba loh, mana HP-nya malah lupa, enggak bawa HP. Enggak juga bawa SIM, bahaya banget kan. Jadi ya udah deh, pokoknya semua serba digitalisasi termasuk siaran RRI. Saya Suci Rayu, pendengar, pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunani kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang siang edisi hari ini ya. Saya sudah tersambung bersama narasumber kita, ada Ibu Ica Fiasti Mabrukoh AMD, Pengawas Benih Tanaman atau PBT, terampil BPSIP Jambi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ica.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu Ica?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, lagi di kantor nih?
1: Iya.
0: Baik, Ibu Ica, di kebersamaan kita untuk bincang siang hari ini akan mengangkat topik terkait penyimpanan benih padi ya Ibu Ica?
1: Iya benar ya.
0: Dan mungkin bisa disampaikan dulu di awal perjumpaan kita sebagai mukadimahnya terkait topik bahasan kita, penyimpanan benih padi. Silakan Ibu Ica.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat siang seluruh pendengar. Jadi terkait dengan penyimpanan benih padi, seperti yang kita tahu, padi merupakan tanaman pangan utama yang permintaannya tuh cenderung sangat tinggi setiap tahunnya. Nah, untuk memenuhi tingginya permintaan tersebut, perlu adanya inovasi teknologi dengan perbanyakan atau produksi benih bermutu yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan benih secara optimal, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian benih bermutu harus mampu menghasilkan tanaman yang berproduksi maksimum yang didukung dengan sarana teknologi benih yang maju. Nah, salah satu sarana teknologi benih yang dimaksud tersebut adalah masalah penyimpanan. Tujuan utama penyimpanan benih tersebut adalah untuk mempertahankan viabilitas benih dalam periode simpan yang sepanjang mungkin. Soalnya penyimpanan juga bertujuan untuk menjaga ketersediaan benih dan untuk mengawetkan cadangan bahan tanam dari satu musim ke musim selanjutnya dan ke musim berikutnya lagi. Karena semakin berkembangnya teknologi pertanian, maka penyimpanan benih diarahkan untuk dapat mempertahankan viabilitas benih sepanjang mungkin dengan mengkondisikannya pada penyimpanan yang tepat. Nah, benih bermutu sendiri itu mempunyai sifat fisiologis, fisik, dan genetik yang baik yang dipengaruhi oleh proses produksi sampai penyimpanan begitu.
0: Baik, itu dia ya. Mungkin Dima yang disampaikan oleh Ibu Ica menarik sekali ini terkait untuk Anda semua di siang hari ini yang sedang mendengarkan yang ingin mencoba untuk memulai ya bagaimana penyimpanan benih padi. Jadi biar nggak gagal begitu ya Ibu Ica ya.
1: Iya benar iya. Sekali.
0: Nah mungkin juga bisa dijelaskan nih kepada pendengar semua para petani juga terkait penyimpanan benih padi yang baik dan benar ini seperti apa ini Bu?
1: Iya, untuk penyimpanan benih padi yang baik dan benar itu akan dapat mempertahankan kualitas benih padi selama kurun waktu tertentu. Nah selama masa penyimpanan tersebut benih itu kan dapat mengalami kerusakan. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan benih selama penyimpanan itu ada vigor awal benih, proses panen, kemudian ada pasca panen. Maksudnya pasca panen itu perlakuan setelah pemanenan seperti kondisi lingkungan dan lama penyimpanan. Kemudian kerusakan benih tersebut yang disebabkan oleh pasca panen dapat dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor lingkungan biotik dan abiotik benih tersebut. Nah, lingkungan biotik yang dimaksud dengan lingkungan biotik tersebut meliputi seperti tikus, tungau, serangga, dan mikroorganisme yang berupa kapang. Nah, serangan kapang ini yang dapat memproduksi mikotoksin yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain itu, kapang juga ini dapat menyebabkan yang pertama penurunan daya kecambah, kemudian perubahan warna benih padi tersebut, lalu menyebabkan bau apek pada benih, kemudian menyebabkan pemanasan pada benih. Nah, terus menyebabkan pembusukan, perubahan komposisi kimia, kemudian peningkatan kadar asam lemak, dan penurunan kandungan nutrisi yang nantinya akan menyebabkan pembusukan itu. Nah, untuk lingkungan abiotik yang dimaksud, yang paling berpengaruh terhadap kerusakan benih adalah suhu dan kelembabannya. Kelembaban benih tersebut tergantung dari kandungan kelembaban udara dan kemampuan udara di sekitarnya untuk mengabsorpsi dan merealisasi kelembaban relatif udara 75% sampai kelembaban yang dibutuhkannya, yaitu kurang lebih 15%. Karena meskipun benih hanya kehilangan berat 2%, sebenarnya benih sudah mengalami kemunduran kualitas sehingga tidak layak untuk digunakan sebagai benih. Jadi nantinya, daya kecambahnya saat di lahan itu tidak bagus saat digunakan oleh petani. Gitu.
0: Baik. Jadi ini ada persenan-persenannya sendiri ya untuk kelembapan udaranya begitu ya Bu ya. Terus juga nanti kelembapan ini bisa kehilangan berat 2% seperti yang Ibu jelaskan tadi ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi Bu, benih padi yang disimpan dalam ruangan terbuka ini mengakibatkan benih cepat mengalami kemunduran mutu atau malah seperti apa nih Bu?
1: Oh iya, kalau benih yang disimpan di ruangan terbuka itu otomatis dan pasti akan menyebabkan benih mengalami kemunduran mutu. Maksudnya itu dari kesandanya nanti jadi rendah akibat fluktuasi suhu dan kelembaban. Nah, fluktuasi suhu dan kelembaban ini merupakan akibat interaksi langsung dengan lingkungan luar melalui ventilasi atau jendela. Sehingga benih yang disimpan di ruangan terbuka tersebut perlu dikemas dengan kemasan yang baik agar viabilitas atau kecambahnya benih tersebut tetap terjaga. Sehingga penggunaan bahan kemasan yang tepat dapat melindungi benih dari perubahan kondisi lingkungan tempat penyimpanan serta meminimalisir jamur dan serangga yang mengakibatkan kemunduran mutu benih tersebut.
0: Oke, baik. Lalu Bu, untuk yang dijelaskan Ibu tadi, nah mengenai kemunduran benih, ini bisa kita ketahui ini secara apa ya, kasat mata atau bagaimana nih Bu? Seperti apa penjelasannya?
1: Iya, bisa diketahui secara kasat mata juga, tapi lebih ininya, kemunduran benih tersebut dapat diketahui secara biokimia dan fisiologis. Nah, indikasi biokimia yang dimaksud, ciri-cirinya itu ada penurunan aktivitas enzim dari benih tersebut, kemudian penurunan cadangan makanan, dan meningkatnya nilai konduktivitas. Sedangkan indikasi fisiologis kemunduran benih dapat menyebabkan penurunan daya kecambah dan vigor. Nah, kemunduran benih tersebut merupakan suatu proses penurunan mutu secara berangsur-angsur dan kumulatif yang tidak dapat balik atau kembali atau irreversible akibat perubahan fisiologis yang disebabkan oleh faktor dari dalam benih. Nah, proses penuaan atau mundurnya vigor secara fisiologis itu ditandai dengan ada penurunan daya kecambah, kemudian ada peningkatan jumlah kecambah abnormal, lalu ada penurunan pemunculan kecambah di lapangan atau fit emergence, kemudian terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan yang terakhir meningkatnya kepekaan terhadap lingkungan yang ekstrim, dan akhirnya dapat menurunkan produksi tanaman, seperti itu.
0: Iya, oke. Dan ada berapa poin? Tadi ada 5 poin kalau nggak salah Ibu sebutkan ya Bu ya, untuk proses penuaan atau mundurnya vigor secara fisiologis, benar ya Bu ya?
1: Benar. Nah,
0: jadi faktor penyebab penurunan vigor dan daya berkecambah ini sendiri Bu, bagaimana ini Bu?
1: Nah, faktor utamanya tersebut penyebab penurunan vigor dan daya kecambah itu ada suhu dan kadar air. Kadar airnya itu di... Nah, kadar air benih sendiri itu dipengaruhi oleh kelembaban nisbi dan di ruang simpan. Sehingga setiap peningkatan kadar air sebesar 1%, kisarannya itu kan sekitar 5-14%. Nah, kalau itu ada peningkatan sebesar 1% akan menurunkan daya simpan benih setengahnya. Seperti itu. Salah satu tolak ukur viabilitas benih itu juga kadar air. Sedangkan kadar air itu merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi kemunduran benih. Seperti yang sudah kita ulas tadi, kemunduran mutu benih itu juga diartikan sebagai menurunnya kualitas benih baik secara fisik maupun fisiologis yang mengakibatkan rendahnya viabilitas dan vigor benih sehingga pertumbuhan dan hasil tanaman sangat menurun. Sedangkan sesuai dengan SNI 0162332-2003 mengenai benih padi kelas benih dasar yang sudah dipersiapkan dan disusun oleh Panitia Teknis Perumusan SNI Benih dan Bibit Tanaman Pangan dari Departemen Pertanian menyebutkan bahwa persyaratan mutu di laboratorium diantaranya yaitu untuk kadar persyaratan mutu maksimum padi khususnya itu 13%. Sedangkan untuk daya kecambah atau daya tumbuh persyaratan mutu minimumnya untuk khususnya padi itu sebesar 80%.
0: Baik. Ya Ibu Ica, sebelum kita lanjutkan kembali terkait penyimpanan benih padi, kita akan jeda dulu ya untuk yang melewat berikut ini. Dan untuk Anda pendengar nanti boleh bergabung yang ingin bertanya langsung terkait topik bahasan kita bersama Ibu Ica di nomor telepon 0813 8744 0803.

0: Baguslah lagunya, tapi tak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk. Asyik. Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro Sutera Hijau Media FM 88,5 MHz. Kita masih bersama di bincang siang kita untuk edisi hari ini. Bersama narasumber kita ada Ibu Ica, Pengawas Benih Tanaman PBT Terampil BPSIP Jambi. Ibu Ica.
1: Ya.
0: Iya, kita masih bersama untuk berbincang terkait penyimpanan benih padi. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita nih Bu Ica, terkait bagaimana ya, penyimpanan benih padi yang biasa dilakukan oleh petani ini seperti apa ini Bu?
1: Oh iya, nah penyimpanan benih padi itu yang biasa kita lihat dilakukan oleh petani itu biasanya dengan mengemas benih padinya ke dalam karung ukuran sekitar 40-50 kg yang terbuat dari rami atau plastik anyam. Nah, pengemasan seperti ini tuh bisa nyebabin fluktuasi karena uap dalam udara yang secara bebas bergerak dalam kantong tersebut. Nah, kombinasi antara suhu tinggi dan kelembaban yang relatif tinggi itu akan mengarah nantinya pada gangguan serangga.

0: dalam kantong tersebut, meskipun gabahnya dikeringkan dengan cara yang tepat sebelum disimpan. Selain itu, kendala pengemasan dengan cara demikian adalah adanya binatang pengerat seperti tikus yang nantinya bisa memakan kantongnya dan kemudian bisa memakan benih padi tersebut. Karena petani kan tidak, biasanya tidak mempunyai gudang khusus untuk penyimpanan benih, dan biasanya hanya diletakkan begitu aja di dalam rumah atau di lumbung padinya atau di teras rumahnya, seperti itu.
1: Oke, baik. Lalu benih yang dikemas dalam kemasan ini, Bu, seperti apa juga nih, Bu, jika dilakukan yang dijelaskan Ibu tadi, dilakukan di dalam rumah atau lumbung nih?
0: Nah, kalau benih tuh diletakin gitu aja di teras atau di rumah aja, itu kan berarti kemasannya dikemas dalam kemasan yang kurang baik. Nah, hal itu bisa menyebabkan penurunan daya tumbuh padi tersebut, sehingga diperlukan tuh kemasan yang sesuai bagi benih dalam penyimpanan. Nah, fungsi kemasan yang bagus dalam penyimpanan benih itu yang pertama, melindungi kualitas fisik maupun fisiologis benih dari pengaruh lingkungan simpan, kemudian menghindari tercecernya benih ke lantai atau tercecernya benih saat diangkut. Nah, yang ketiga tuh bisa memudahkan dalam distribusi atau pengiriman ke penangkar atau ke para petani. Nah, untuk bahan sendiri, untuk bahan, metode, dan alat pengemas itu ditentukan oleh ada jenis dan jumlah benih, kemudian ada tipe kemasannya yang seperti apa, kemudian ada lama penyimpanannya, ada suhu penyimpanannya yang harus sesuai, kemudian ada kelembaban areal penyimpanan, dan yang terakhir itu ada pendistribusian benih dan transportasinya yang digunakan untuk pengirimannya nanti.
1: Lalu untuk metode pengemasan yang tadi kan yang terbuka, Bu, ya kalau yang tertutup ini bagaimana nih?
0: Kalau untuk metode pengemasan yang tertutup itu tujuannya yang dapat mengisolasi benih yang nantinya disimpan. Nah, itu dapat menghindari dari pengaruh kondisi di luar wadah simpan, terutama bila terjadi fluktuasi kelembaban. Nah, efektivitas kemasan tersebut nantinya itu akan ditentukan oleh kemampuan kemasan dalam mempertahankan kadar air dan viabilitas benih. Sedangkan seperti yang para petani tahu dan kita semua tahu, benih itu bersifat higroskopik dan kadar airnya itu selalu berkeseimbangan dengan kelembaban di sekitarnya, yang mana sesuai dengan SNI itu kadar air benih padi yang itu kurang dari 13%, sehingga diharapkannya viabilitas benih padi dapat optimal. Soalnya kadar air benih padi ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban ruang penyimpanan benih. Seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi ini juga harus sesuai standar SNI-nya begitu ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Oke. Lalu Bu, untuk bahan kemasan yang baik dan juga apa ya, yang tahan juga terhadap kerusakan ini, Bu?
0: Untuk bahan kemasan yang baik, yang tahan, ya untuk bahan kemasan yang baik itu ciri-cirinya itu ada yang tahan terhadap kerusakan, kemudian tidak mudah sobek, dan memiliki kekuatan terhadap tekanan, serta mudah diperoleh dan tahan lama. Nah, bahan pengemas benih secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat poros dan yang kedap uap air. Bahan pengemas yang poros biasanya untuk menyimpan benih dengan umur simpan yang pendek pada kondisi udara dingin dan kering. Sedangkan untuk bahan pengemas kedap uap air untuk benih yang perlu penyimpanan lama dan memerlukan perlindungan dari pengaruh kelembaban tinggi seperti serangga, tikus, dan kapang. Soalnya benih padi itu akan cepat mengalami kemunduran, terutama apalagi kalau misal kelembabannya tinggi dan kadar airnya itu nggak sesuai yang seperti tadi sesuai SN itu 13%. Nah, sedangkan kadar air yang tinggi atau naik selama penyimpanan dengan kelembaban udara yang rendah itu dapat menyebabkan penguapan air dari dalam benih dan dapat mempertinggi kelembaban udara di sekitar benih. Sebaliknya, bila kandungan air dalam benih rendah, sedangkan kelembaban udara di sekitar benih tinggi itu bisa mengakibatkan terjadinya penyerapan air oleh benih. Sehingga kemasan benih padi selain dapat mempertahankan kadar air optimal selama penyimpanan juga harus dapat mempertahankan daya kecambah benih padi selama penyimpanan yang terkait dengan vigor dan viabilitas. itu diperlukan bahan kemasan seperti yang sudah disebutkan tadi, yang tahan rusak, tidak sobek, kemudian tahan terhadap tekanan dan bisa diperoleh dan tahan lama seperti itu.
1: Iya. Untuk bahan pengemas benihnya ini bisa di berasal dari apa nih, Bu?
0: Bahan pengemas benih yang biasa dipakai oleh para petani, penangkar, dan yang lainnya itu biasanya berasal dari ada karung goni, ada plastik, bisa dari kertas, kemudian aluminium foil maupun kaleng. Selain bahan pengemas ruangan, tempat penyimpan benihnya juga harus diperhatikan. Untuk ruang penyimpanan benih itu sebaiknya dilengkapi dengan ventilasi yang cukup untuk menghindari migrasi uap air dari lingkungan ke benih. Ventilasi yang cukup memungkinkan suhu dan kelembaban benih padi di dalamnya menjadi rata, sehingga sisa respirasi seperti uap air dan panas itu bisa cepat terbuang melalui ventilasi, sehingga nantinya kelembabannya nggak terlalu tinggi, kadar airnya juga nggak terlalu tinggi juga, seperti itu.
1: Dan untuk ruangannya sendiri, Bu, yang perlu diperhatikan terutama untuk para petani semua saat menyimpan benih padi ini, Bu, harus bersihkah atau boleh lembab atau bagaimana, Bu?
0: Iya, untuk ruang penyimpanannya yang pasti untuk menghindari seperti tikus dan binatang pengarat lainnya, otomatis harus bersih, nggak boleh kotor, kemudian harus kering, kemudian rapat, jadi serangga tuh nggak bisa masuk. Terus seperti hama-hama gudang yang lain juga nggak bisa masuk. Kemudian tumpukan-tumpukan kemasan benih itu disusun dalam rak-rak benih yang rapi. Biasanya rak-raknya itu ada bisa kayu, bisa dari kawat-kawat baja, sehingga nanti itu juga bisa memudahkan pengawasan dan pengambilan untuk benihnya. Nah, kemasan-kemasan ini yang seperti udah dibilang tadi pakai rak, ini juga tidak boleh langsung menyentuh lantai. Harus diberi alas kayu dengan setinggi itu kurang lebih 10 cm. Dan posisi kemasan berjalan minimal 10 cm dari dinding. Alasnya bisa memakai kayu, bisa juga memakai besi atau baja. Yang penting nggak boleh menyentuh lantai karena nanti akan menyebabkan kelembabannya tinggi dan balik lagi kadar airnya juga nanti tinggi sehingga namanya daya kecambahnya itu nggak maksimal, nggak bagus, dan malah bisa menyebabkan benihnya itu berjamur seperti itu.
1: Baik. Jadi ini harus dibeli alas kaki dengan tingginya kurang lebih 10 cm ya, Bu Ica, ya?
0: Iya. Yeah.
1: Dan posisi kemasannya juga harus berjarak minimal 10 cm dari dinding. Nah, itu dia ya yang harus diketahui terutama untuk Anda sebagai pemula. Baik, Ibu Ica, sebelum kita lanjutkan kembali, kita jeda lagi untuk mendengarkan yang lewat berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku dibaca, karya akun Ais Teutik yang diterbitkan tahun 2022. Dalam buku dibaca, pembaca akan diajak dalam perjalanan yang menggugah dan memikat melalui serangkaian cerita pendek yang penuh dengan keindahan bahasa. Buku ini menawarkan kumpulan cerita pendek yang menggali berbagai aspek kehidupan, mulai dari cinta, kehidupan sehari-hari, hingga perjalanan batin. Dengan kata-kata yang indah dan penuh imajinasi, akun Ais Teutik menghadirkan cerita-cerita yang menghanyutkan dan memikat pembaca. Setiap cerita pendek dalam buku ini memberikan perspektif baru dan mengajak pembaca untuk merenung tentang makna di balik setiap kata yang tersusun rapi. Akun Ais Teutik menghadirkan gaya penulisan yang khas dan juga memukau, dengan menggunakan bahasa yang kaya akan nuansa dan simbolisme. Melalui setiap halaman, pembaca akan terbawa dalam aliran kata-kata yang mengalir lancar dan memikat, membawa pembaca ke dalam dunia yang dipenuhi dengan keindahan dan kedalaman emosi. Buku dibaca ini akan memompa kehidupan ke dalam imajinasi pembaca dan juga mengajak pembaca untuk merenung, terinspirasi, dan terhibur. Dibaca adalah buku yang cocok bagi mereka yang menghargai seni tulis dan mencari pengalaman membaca yang menyentuh hati. Buku ini akan membawa pembaca dalam perjalanan emosional dan memperkaya pemahaman tentang kehidupan dan manusia melalui keindahan bahasa dan kekuatan cerita pendek yang disajikan oleh akun Ais Teutik. Demikian esensi buku dibaca karya akun Ais Teutik yang diterbitkan tahun 2022. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 1.
1: Baik pendengar, kita sampai di sesi terakhir untuk bincang siang di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Masih bersama Bu Ica di ujung telepon, Bu Ica.
2: Ya, halo. Ya.
1: Bu Ica, mungkin juga bisa dijelaskan kepada pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan, tentunya untuk tipe-tipe bahan pengemas untuk padi ini sendiri bagaimana nih Bu Ica?
2: Untuk beberapa tipe bahan pengemas yang berdasarkan beberapa penelitian dan setelah kita survei-survei juga, yang kita tuh berharapnya kemasan tersebut tuh mudah didapatkan sama petani dan yang pastinya punya kelebihan dibanding kemasan lain. Ada beberapa tipe bahan pengemas untuk padi yang memiliki banyak kelebihan dan yang pastinya itu lebih mudah didapatkan sama petani, terus minim kena serangan binatang pengarat seperti tikus, kemudian kutu. Di antaranya itu ada kantong plastik dengan ketebalan 0,8 mm, kemudian ada kaleng bertutup dan kaleng kedap udara. Nah, kaleng kedap udara yang dimaksud itu kaleng tersebut diisi benih, kemudian diberi lilin hidup selama kurang lebih 10 menit dan selanjutnya ditutup rapat. Seperti itu.
1: Jadi khusus hanya cuma 10 menit aja ya, nggak lama-lama ya Bu Ica ya?
2: Iya, nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama nanti kalengnya gosong.
1: Oke. Lalu untuk tiga bahan pengemas benih padi ini dipilihnya ini tekniknya ada tidak nih Bu?
2: Itu dipilih berdasarkan yang tadi udah diulas, yang berdasarkan beberapa penelitian dan setelah disurvei juga. Mm-hmm. Itu dipilih karena diperuntukkan untuk menjawab pertanyaan petani yang kesulitan dalam menyimpan benih padi. Hmm. Seperti yang kantong jeraminya nanti gampang digigit tikus, terus gampang kemasukan kutu. Nah, jadi tiga bahan pengemas itu seperti kantong plastik itu mempunyai ketebalan 0,8 mm itu memang paling praktis. Tetapi ada kelemahannya sih, apabila disimpan di lubung petani mengalami kendala, yaitu dimakan tikus. Kemudian kemasan kaleng tersebut lebih aman dari serangan tikus, tapi perlu space yang banyak. Nah, sedangkan kemasan yang pakai kaleng kedap udara itu lebih menjanjikan, karena dapat meminimalisir benih atau biji itu terinfeksi jamur yang pada akhir penyimpanan nanti, dibandingkan dengan dua kemasan tadi yang plastik dan kaleng tertutup. Jadi sehingga kemasan kaleng kedap air tersebut dapat direkomendasikan sebagai kemasan benih padi di tingkat petani yang selain dapat mempertahankan kadar air, bisa juga itu menghindari kontaminasi jamur, kemudian mempertahankan daya kesabah benih padi tetap stabil, kemudian bisa mengurangi, meminimalisir serangan tikus dan kutu. Jadi dari ketiga bahan pengemas itu, yang paling bagus itu yang kaleng kedap air. Kaleng yang kantong plastik itu bagus juga, tapi itu minim tikus. Kemudian kalau yang kaleng tertutup itu bagus juga itu, tapi makan space yang banyak, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan Ibu Ica, tanpa terasa kebersamaan kita di Bincang Siang untuk edisi hari ini harus kita tuntaskan, Ibu Ica. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, silakan.
2: Oh iya, jadi setelah banyak yang kita ulas tadi, jadi kualitas dan mutu benih padi itu nantinya akan dipengaruhi oleh daya simpan benih yang mencakup subur awal benih, penanganan panen, penanganan pasca panen, seperti kondisi lingkungan dan lama penyimpanan. Jadi dalam penanganan panen dan penanganan pasca panen itu diharapkan dilakukan dengan yang bagus, terus alat-alatnya yang bersih, seperti itu. Kemudian bahan pengemas benih yang berasal dari karung goni, plastik, kertas aluminium foil maupun kaleng itu bisa digunakan untuk mengemas benih padi. Namun, kemasan kaleng kedap udara itu yang paling direkomendasikan sebagai kemasan benih padi di tingkat petani, yang selain dapat mempertahankan kadar air, itu juga bisa menghindari kontaminasi jamur dan mampu mempertahankan daya kecambah benih, sehingga benih padinya itu tetap stabil, seperti itu.
1: Ya, baik Ibu Ica, kebersamaan kita harus kita tuntaskan. Terima kasih untuk informasi ataupun ilmu yang diberikan kepada kita semuanya, terutama untuk pendengar para petani di edisi hari ini. Insya Allah kami waktu kesempatan bisa bergabung kembali bersama Pro Satria Rinjani untuk topik bahasan yang berbeda, Ibu Ica.
2: Iya.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Bincang Siang untuk edisi hari ini harus berakhir. Saya juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LTP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5 1

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nirap Nulitulul Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Amankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan, dan di game kedua terutama GCP dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia di depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan, karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, jadi so this.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya. Musik informasi kembali hadir untuk Anda hingga formasi 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk semuanya yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini atau yang dari pagi tadi pas kita on air udah mengepaskan frekuensi Anda di FM 88,5 MHz. Selamat siang untuk semuanya. Dan informasi-informasi juga akan coba saya pilihkan untuk Anda. Dan kali ini di awal perjumpaan ada satu informasi yang saya coba hadirkan yang saya kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, untuk Anda, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi France Indonesian High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,5 miliar. Maksudnya 2 triliun ya. Jadi kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Dan menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Rosali, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi di sela rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Rosan juga mengatakan peluncuran France Indonesian High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis, sekaligus mempererat realisasi investasi dan perdagangan antar kedua negara. Forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis. Total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun atau setara 23,199 triliun. Nah, untuk informasi selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id yang mana Presiden bawa pulang investasi 62,5 triliun dari Perancis.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar untuk Anda semua, Majelis Etik Ombudsman RI mendesak evaluasi sistem rekrutmen pimpinan menyusul kasus dugaan korupsi yang menyeret Heri Susanto. Pansel Ombudsman dinilai perlu dibenahi karena pembentukannya berlangsung dalam situasi politik yang dianggap tidak kondusif. Ketua Majelis Etik Ombudsman Jimli Asidiki menilai evaluasi mekanisme seleksi pimpinan lembaga independen sangat diperlukan. Menurut Jimli, sistem rekrutmen melalui pansel harus dikaji ulang agar sejalan tujuan pembentukan lembaga independen. Informasi lengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id yang mana Majelis Etik desak evaluasi rekrutmen pimpinan ombudsman. Nah, pendengar, nanti di formasi 12 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu religi akan hadir untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Dan nanti di formasi 12 lewat 7 menit, beduk dan azan zuhur untuk raya kota Jambi dan sekitarnya.

0: qiyamah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur, semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh Fatur Selalu Untuk Selamanya menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan sama siang, untuk Anda yang sedang santap siang bersama keluarga, bersama rekan kerja atau yang sendiri ya, sambil mendengarkan Perusahaan Radio Jambi, terima kasih untuk Anda semua. Dan juga kali ini ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Nah, kali ini pendengar, satu informasi yang mana Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap pola pembelian gas N2O merek Weping secara daring. Temuan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah konsumen dalam penyidikan perkara terkait produk tersebut. Kasubdit 3 Ditip Narkoba Bareskrim Polri ini mengatakan, ya, beliau adalah Bareskrim Zulkarnain Harahap. Salah satu saksi mengaku membeli produk tersebut melalui pencarian Google yang mencari kata kunci whipped cream yang kemudian mengarah ke kontak admin melalui WhatsApp. Lebih lanjut, ia menjelaskan pemesanan dilakukan setelah konsumen diarahkan ke admin WhatsApp. Menurutnya, setelah terhubung dengan admin, konsumen diminta mengisi format pesanan dan melakukan pembayaran melalui mobile banking pribadi. Barang kemudian dikirim menggunakan jasa kurir dan tiba sekitar 1 jam setelah transaksi dilakukan. Ia mengatakan CD mengaku telah membeli whipped cream lebih dari 5 kali sejak pertengahan 2025 hingga awal 2026. Sementara itu, konsumen lain berinisial AM mengaku pertama kali mengenal whipping di sebuah klub malam kawasan Peak. Menurut AM, produk tersebut awalnya dijual melalui balon sebelum akhirnya ia memesan langsung melalui Instagram dan juga WhatsApp. Satu informasi saya pilihkan untuk Anda, yang mana Bareskrim mengungkap praktik penjualan gas whipping di internet.

Bang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz untuk edisi hari ini di hari Sabtu di akhir pekan ya, di hari ke-30 di bulan Mei 2026. Dan nanti di formasi 13.00 waktu Indonesia Barat kembali kita akan bersama mengikuti warta berita daerah untuk edisi hari ini. Tetap bersama Pro Satria di Jambi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Sabtu 30 Mei 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Program OPBM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Dinsos mulai seleksi calon siswa sekolah rakyat. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat OPBM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maruzar, menyatakan saat ini program OPBM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Maruzar juga menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPBM di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPBM.
1: Saat ini sedang berjalan OPBM kita, ini memang belum semua dari sekitar 800-an RT yang baru mendapatkan kampung bahagia di tahap 1 ini, mungkin baru 120-an bentor yang sudah ada. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi APBM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
0: Menurutnya, pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dinas Sosial Provinsi Jambi mulai melakukan proses seleksi calon siswa untuk program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru 2026. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Edika Kusmiran mengatakan proses pendataan dan penjaringan calon siswa saat ini telah dilakukan selama pendamping sosial di lapangan. Menurutnya, petugas dari Program Keluarga Harapan atau PKH bersama balai terkait telah bergerak menyisir masyarakat kategori desil 1 hingga desil 2 yang menjadi sasaran program sekolah rakyat. Selain itu, calon peserta didik mulai dari tingkat SD hingga SMA nantinya juga akan mengikuti tahapan seleksi dan tes lanjutan sebelum diterima sebagai siswa sekolah rakyat.
2: Sudah mulai kawan-kawan dari PKH, BSN, mereka sudah bergerak untuk mensisir desil 1 sampai desil 2. Jadi inilah apa dapatnya, ya, masing-masing tingkatan dari SD sampai SMA, nanti mereka akan diuji lagi gitu. Yeah. Ada semacam tesnya.
0: Edi juga menambahkan saat ini sekolah rakyat di Provinsi Jambi baru tersedia di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena itu masyarakat diminta aktif mengusulkan keluarga atau tetangga yang layak menerima program tersebut meski belum masuk data desil 1 dan 2. Usulan dapat disampaikan melalui Dinas Sosial, Kabupaten, Kota maupun pendamping PKH agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabid Kaswan Kesma Ferdan P2PH Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Serolangun Dr. Hewan Deden Kusnan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara penyimpanan daging kurban yang benar agar kualitasnya tetap terjaga. Menurutnya daging sebaiknya dipisahkan dari jeroan dan kulit saat penyimpanan. Untuk penyimpanan jangka pendek, daging dapat disimpan pada suhu 2 hingga 10 derajat Celcius selama maksimal 3 hari. Sedangkan untuk penyimpanan lebih lama, daging dianjurkan dibekukan.
4: Ya, jadi sebaiknya daging itu memang dipisahkan antara daging, kemudian jeroan, kulit itu jangan sampai digabung gitu kan. Untuk penyimpanan, kalau misalkan daging tersebut mau digunakan dalam waktu 3 hari, boleh simpan di suhu yang antara 2 sampai 10 derajat. Tetapi kalau misalkan mau disimpan stoknya banyak, dapat daging kurban itu boleh dibekukan. Usahakan dipisah-pisah.
0: Ia juga menyarankan masyarakat membagi daging dalam beberapa kemasan kecil agar tidak berulang kali dicairkan dan dibekukan. Menurut Deden, daging kurban yang disimpan di freezer dapat bertahan lebih dari 3 bulan. Meski begitu, sebaiknya lebih cepat digunakan agar lebih baik supaya kualitas dagingnya tetap terjaga. Sejumlah komoditas unggulan Kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Muhammad Desman melaporkan.
5: Bupati Kerinci Munadi menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan, seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munadi menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi kemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh, terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang, juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh instruksi skala kecil.
6: Luar biasa nilai, karena yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menauf kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pasca perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Kerinci meningkatkan pengamanan di sejumlah titik keramaian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sebanyak 80 personel diterjunkan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di tempat wisata, pasar tradisional, serta lokasi keramaian masyarakat selama masa liburan. Kapolres Kerinci AKBP Rahmad Daniel mengatakan, selain pengamanan di titik tertentu, personel kepolisian juga melakukan patroli mobile secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7: Dan kami juga karena ini merupakan libur panjang, kami mensiagakan untuk di tempat-tempat wisata kurang lebih sekitar 10 personel yang terdiri dari regu siaga Polres maupun posek-posek yang menjadi tempat-tempat yang ada tempat wisatanya untuk siaga menjaga situasi keamanan di tempat wisata yang menjadi objek tempat kunjungan dari masyarakat, baik masyarakat Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci maupun masyarakat-masyarakat dari luar daerah, kabupaten maupun kota.
0: Meski dalam suasana liburan nasional, personel kepolisian tetap siaga memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat. Kapolres Kerinci juga menghimbau masyarakat agar selalu menjaga keselamatan dan ketertiban selama menikmati libur Hari Raya Idul Adha. Bupati Munadi tegaskan pentingnya pengendalian hutan untuk segala bencana. Asep Sanjaya melaporkan.
8: Kabupaten Kerinci menjadi salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba. Kondisi ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Jika tingginya curah hujan sering menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Bupati Kerinci Munadi mengatakan terdapat beberapa kawasan yang memang sangat berpotensi dilanda banjir bandang maupun longsor. Daerah seperti Kayuwaro dan Tanjung Pauh disebut menjadi wilayah yang paling rawan terdampak jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Menurut Bupati Kerinci Munadi, salah satu penyebab utama terjadinya banjir dan longsor adalah semakin berkurangnya kawasan hutan akibat alih fungsi lahan menjadi area garapan warga, sehingga kemampuan hutan dalam menyerap air hujan semakin menurun, serta air lebih mudah mengalir ke pemukiman warga.
9: Memang potensinya bencana, salah satu bencana longsor dan banjir. Kadang-kadang kalau banjir ini memang salah satu penyebab, memang salah satu kalau kita kembali ke hulu, salah satunya adalah serapan air itu yang tidak ada. Mungkin ada penembakan yang tidak berarti. Ini yang kita himbau. Secara jangka panjang kita berharap nanti pengendalian hutan, baik yang terjadi di Kayaro maupun yang terjadi di sebagian Tanjung Pauh.
8: Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kerinci pun mengajak kepada masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian hutan dan lingkungan guna mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program PBM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Dinsos mulai seleksi calon siswa sekolah rakyat. Demikian terinformasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Halo.

0: Kita masih bersama di FM 88,5 MHz Jambi siang ini. Request lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2000-an ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, Nana persilakan untuk Anda semua di line telepon 0811-670-78850. Kita terima untuk penelpon perdana kita ya di siang hari ini. Siapa gerangan yang beruntung yang akan saya angkat? Ada siapa ini? Tunggu dulu ya. Selamat siang. Halo? Halo? Halo, siang. Siang, Bang Iwan. Halo? Bang Iwan, gak dengar suara Nana kah?
1: Di Transito.
0: Oh, di Transito. Dengar suara Nana, Bang Iwan?
1: Dengar, Bang Nana Mirdad.
0: Oke. Silakan Bang Iwan, gimana cuaca di sana nih? Penelpon yang lain harap sabar ya, biar pendengar kita yang lainnya ikutan dulu nih. Ada yang penelpon ya, ada Bang Iwan Setiawan di Transito. Bang Iwan mau request lagu apa?
1: Lagu Bukit Berbunga dari Uci Bisam, kata enggak?
0: Kita tahun 2000-an Bang, kalau mau lagu request malam aja yang lagu lama ya.
1: Lagu Iwan Pales.
0: Yang mana?
1: Umar Bakri.
0: Umar Bakri, oke, lagunya untuk siapa nih?
1: Untuk Wanda di Uin. Untuk Titi di Sadu. Untuk kawan-kawanku di Benteng.
0: Di Benteng. Benteng mana nih?
1: Benteng ini, Benteng Pesiat Agung.
0: Oh. Terus siapa lagi? Kok kayak takut-takut gitu ngomongnya? Takut ketahuan ya. Oke, terus siapa lagi?
1: Ya, untuk para ini,
0: para apa nih?
1: Para kru RRI.
0: Iya, para kru. Oke, terus.
1: Udah ya, Mbak.
0: Oke, makasih ya.
1: Mbak, ada teka-teki, Mbak.
0: Oh, teka-teki. Saya nggak mau teka-teki. Saya mau siaran aja.
1: Bahasa Jepangnya orang terjun dari Jantos.
0: Apa itu?
1: Kukira Takada.
0: Ah, oh ya, oke, itu aja.
1: Sudah ya, Mbak ya.
0: Yuk, makasih. Baik, silakan di belakang Iwan Setiawan untuk Anda semua. Untuk pendengar ya, kalau ada yang nelpon, kalau bisa jangan telpon dulu karena daripada nanti apa ya, kedengarannya tuh nggak enak gitu, apa namanya, hilang timbul. Selamat siang. Halo.
2: Siang.
0: Dalam apa?
2: Dalam. Apa dengar?
0: Oke, baru dengar. Silakan Bang Tamri, mau lagu apa nih?
2: Lagu Dewa ya.
0: Dewa yang mana?
2: Dewa.
0: Hah?
2: Dewa Radio. Dewa Radio.
0: Itu volume radionya kecilin, jadi suaranya enggak bolak-balik.
2: Sudah Belanda.
0: Hah?
2: Sudah terkecil dah.
0: Oke, Dewa yang mana?
2: Jujur.
0: Jujur?
2: Iya.
0: Dewa Jujur.
2: Iya.
0: Yang nyanyi Jujur mah itu kalau nggak salah si Raja.
2: Raja mungkin nggak ingat mana.
0: Astagfirullah. Baik, silakan lagunya untuk siapa nih?
2: Untuk 51 Pak Nana ya.
0: Yuk.
2: Ya, Pak Nana selamat tugas, semoga sehat Pak Nana.
0: Yuk, sama-sama ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ditunggu untuk Anda semua, nanti kita bakal dengerin lagu dari Raja dengan Jujur. Selamat siang. Halo.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dengan dirimu.
0: Dari Rimbo? Hah? Siapa?
3: Masa Mbak lupa dari Bakri.
0: Oh iya, Bang Amar, silakan Bang Amar. Gimana nih? Apa mau di request?
3: Lagunya Penjaga Hati.
0: Penjaga Hati, silakan lagunya untuk siapa nih?
3: Ya, salamnya Mbak Siam Gak selalu ya.
0: Amin.
3: Inang Aizu, Bapak Aizu, Mbak Lair Batin.
0: Yuk.
3: Ya, buat semua kru, pro satu sana siap. Baru di malam, melimu ikau di juga, Mbak Banya, Mbak Ijab. Yang pertama tadi siapa?
0: Yang pertama tadi siapa? Tunjuk tangan.
3: Siapa?
0: Ada Iwan Setiawan.
3: Oh ya, Bang Iwan Setiawan salam kenal.
0: Oke.
3: Okay. Banyak Pero juga, Hinda Balima, Aura juga, Mbak Yani, Bu Yani, Bu Yati juga. Mak tu Pak Iman yang segar, Pak Rika, Paknya Anita, Paknya Pina, Paknya Bang Jo juga, Bang Al, Bang Hori juga, Bang JJ, buat Hamzah Yusuf, buat semuanya aja ya.
0: Okey.
3: Akhirnya ada.
0: Ada.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
6: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Assalamualaikum Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vero.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik sayang.
0: Gimana cuaca di sana? Di sini panas.
1: Sama, kita kan
0: sama. Iya, kadang enggak juga Mbak Vero, walaupun di Telana ini bisa beda loh. Sekitar sini sampai sono itu mendung, di sana udah hujan. Nah, itu.
1: Iya, berbelok.
0: Iya. Gimana nih suasana hati hari ini Mbak Vero?
1: Dibilang galau, tenang.
0: Terus-terus gimana dong?
1: Ya udah, lagunya Mbak.
0: Mau apa?
1: Petikan Mambo Kekasih Tak Dianggap.
0: Aduh, kamu ya? Tinggalin aja lah. Pinkan Mambo. Jadinya bukan Pinkan Mambo lagi, Pinkan Mambu.
1: Iya, boleh lah, gak apa-apa.
0: Oke, lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya buat Mbak Nana, sukses selalu-selalu.
0: Sama-sama.
1: Pulangnya nanti hati-hati Mbak Nana ya.
0: Yuk.
1: Yang udah masuk tadi, yang amarkan, yang lewat aja gak mampir.
0: Iya.
1: Buat Bang Jul, udah masuk belum?
0: Siapa?
1: Bang Juli Agustus.
0: Belum.
1: Keribu dia.
0: Iya.
1: Buat Bang Tamrin, Bang Ica. Mm-mm. Buat Cinta, Aurel, mm-mm, Ajeng. Buat Bang Yoga, Mas Ateng. Bang Rudi, Bang Ramlan, mm-hmm, Bapak Sadewo, Bang Beno, Cik Rosli, mm-hmm, Bang Ujang Jembatan Mas,
0: okay,
1: Bang Simon juga,
0: mm-hmm,
1: Bang Jeje,
0: Bang
1: Bahori, Bang Al,
0: yeah,
1: buat siapa itu?
0: Siapa?
1: Bang Putra Banten, buat siapa lagi ya, Bang Putra Pulau Kijang,
0: yeah,
1: Bang Fulek juga,
0: okay,
1: buat Bang Mos di Bayung Lincir apa tuh, buat semuanya Mbak Nana ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Nah, lagunya tak tunggu.
0: Baik, nanti tungguin ya.
1: Diputar Mbak Nana, kalau diputar bisa, aku tepuk balik
0: nih. Yo. Makasih ya.
1: Buat Bang Putra Bertam juga ya, selamat siang. Terima kasih Mbak Nana ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini yang ada di Bulian?
2: Oh iya, kebanyakan agak mendung, Mbak.
0: Agak mendung. Ya enggak apa-apa, ya, enak dong kalau mendung gini.
2: Iya, makan daging aja enggak apa-apa.
0: Gimana? Itu apa namanya, hewan kurbannya sudah dipotong semua di sana?
2: Coba hari itu lah, hari hanya itu.
0: Oh, pas hari hanya.
2: Iya. Ada 5 butir. 5 ekor.
0: Oh, 5 ini bukan 5 ekor. Ekor.
2: 5 buntut.
0: Oh, 5 buntut. Iya, Bang Sim mau lagu apa? Mau lagu apa?
2: Lagunya buka, bukalah pintu hatimu.
0: Siapa itu?
2: Dari Obinge, saya kalau nggak salah.
0: Lagu lama itu malam aja ya, karena kita tahun 2000-an lagunya, oh, siang.
2: Oh, tahun 2000-an?
0: Iya.
2: Oh, kalau tahun 2000-an aku minta maafkan diriku.
0: Siapa itu?
2: Dari Hedi Diana.
0: Maafkan diriku itu bukan tahun 2000-an kali, masih tahun 80-90-an nggak sih, oh, Hedi Diana?
2: Menahan rindu aja lah.
0: Hah?
2: Nahan rindu.
0: Nahan rindu? Ya udah, nama carikan dulu kalau ada nama puter ya.
2: Ya, menahan rindu dari Yaya Nadila.
0: Oke, nanti nama carikan ada, kalau nggak ada saya puter yang lain ya.
2: Ya, oke.
0: Terus tadi nah, siapa lagi?
2: Selamat jalan ya, selamat jalan, semoga kesehatan selalu ya. Menyalahi izin karena tutur kata salah, mohon maaf Bang Simon. Untuk pengganti CS, untuk Pak Peru tadi ya, terima kasih singgalannya. Untuk Bang Ramelan, untuk Bang Didi Sikumpang, untuk Bang Juri, untuk Mas apa? Cucu-cucu menyala pokoknya. Pokoknya untuk bapaknya, untuk bapak-bapaknya tanpa kecuali ya, soalnya semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih waktunya Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Mas Rus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di mana? Kamu di
2: Jadi terlambat diangkat, akhirnya terputus diambil PRO deh.
0: Ya enggak apa-apa, sengaja emang.
2: Iya, emang sengaja memang. Sudah tahu, lambat-lambat.
0: Iya, maafkan aku. Maafkan. Apa kabar nih siang ini?
2: Alhamdulillah baik-baik saya, kata PRO tadi. Kalau suasana hati mungkin lagi galau kata dia ya.
0: Iya, makanya dan kita kasih tadi anggap.
2: Lagi panas membara mungkin. Lagi panas membara mungkin hatinya ya.
0: Iya, gimana? Sudah habis?
2: Dagingnya kebetulan masih dicicil, masaknya sedikit-sedikit dulu.
0: Masih dicicil sama, nanti juga belum diolah itu.
2: Belum diolah, iya.
0: Lagi mager.
2: Bikin waktu aja mana nak ke rumah kamu dia.
0: Iya. Terus nana undang teman-teman di
2: kalau
0: sini deh.
2: Kalau bakso kan bukan dibuat bakso aja, nanti dibuat tumisan bisa enak juga.
0: Betul sekali.
2: Kalau juga dikasih bulat-bulat itu, mertua lewat dari belakang nggak kelihatan mana nak.
0: Kelihatan lah badannya gede. Kamu mah,
2: mungkin lah kalau badannya gede mungkin lah kelihatan.
0: Iya,
2: kalau
0: kelihatan lah baik. Bang Rod, apa nih? Kan,
2: lagunya kita minta Esther dari mana nak?
0: Hah, Esther?
2: Esther.
0: Esther yang
2: dari
0: mana?
2: Dari kotak.
0: Kotak haters. Silakan lagunya untuk siapa hatersnya.
2: Lagunya buat haterku ya. Terima kasih atas masukannya. Sehat selalu, sukses selalu untukmu.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Iyalah, sebenarnya
0: itu haters tuh orang yang suka sama kita loh sebenarnya.
2: Iya, tak suka, tak enggak, gak tau lah, tapi...
0: Iya, cuman beda, cara sukanya itu beda sebenarnya.
2: Iya, bedanya suka, dia beda-beda sukanya, sukanya mungkin sukanya apa, sukanya ini, suka apa, kan iya, cuma juga dia. Oke, sehat selalu lah untuk muheter-hetersku ya.
0: Asik.
2: Terima kasih atas perhatianmu, minal aizin, wabarakatuh.
0: Astagfirullahaladzim, seneng kali dia ngomongin haters ya.
2: Iya, gak apa-apa, pasti kan ada perhatian ya dari
0: ini. Iya, benar.
2: Daripada teman-teman gak kasih gak dianggap kan lebih parah lagi dia malah.
0: Iya, aduh Mbak Vero, kamu Mbak Vero.
2: Masih mending hater Pak Vero, masih diperhatikan juga. Kalau gak dianggap itu, waduh, dibuang aja nanti dia.
0: Astagfirullah, betul.
2: Oke, buat tadi ada Vero juga ya, terima kasih. Juga sampurannya sehat selalu, cantik selalu di situ ya. Oke, selamat menikmati malam minggu aja ya. Kalau nggak ada yang datang, nanti saya yang datang gitu.
0: Iya.
2: Buat yang di Jambi kecil juga sehat selalu. Kemana suaramu? Aduh, semoga baik-baik aja di situ ya. Kalau buat dodol, masa nggak dikasih serine?
0: Ea.
2: Biasanya sampai dodolnya ini enggak, cuma salamnya aja.
0: Emang
2: ya. Memang ya buat Amar juga ya. Terima kasih kemarin kirimannya juga sudah nyampe. Sehat selalu, buat siapa lagi? Buat penggemarku juga ya. Tadi sudah mampir, terima kasih juga
0: Maxim.
2: Tadi sudah berfoto-foto Ria juga di pasar, walaupun orang sepi juga dapat berfoto. Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Buat Bang Juli juga, jangan sini dia Bang Juli, santai aja Bang Juli. Kalau lagi kerja tetap semangat, tetap cari cuan, tetap cari receh.
0: Oke.
2: Yang cari receh di pasar Sengetia, sehat selalu, sukses selalu aja untukmu. Terima kasih Manana yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau menyapa untuk petugas dan pendengar di stasiun Relay Pro 1 Bungo 99,4 MHz yang ada di Serlangun 95,8 MHz, yang ada di Bangkok 99,8 MHz dan juga di Tungkal Ilir 99,0 MHz.

kepercayaan turun-temurun yang kita kenal apabila menyalakan perangkat elektronik saat terjadi hujan badai dan angin kencang. Kita bisa terjebak mati. Benarkah? Yuk kita cross-check faktanya. Hasil riset ilmiah menyebutkan, menurut Department of Homeland Security, mengapa kita harus mencabut perangkat elektronik? Sebab sambaran petir di dekat tiang listrik setempat bisa menyebabkan lonjakan listrik melalui saluran listrik. Menggunakan atau menyentuh perangkat elektronik yang berkabel berpotensi berbahaya. Tak sedikit orang berpikir kalau pelindung lonjakan arus atau sekring bisa menyelamatkan alat elektronik dari lonjakan listrik akibat petir. Faktanya, tidak. Pelindung lonjakan arus dibuat untuk melindungi dari lonjakan kecil pada jaringan listrik dan disarankan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di Kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Humpom. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Humpom tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Esensi buku What I Know For Sure adalah buku yang ditulis oleh Oprah Winfrey tahun 2014. Buku ini merupakan kumpulan dari pemikiran, pengalaman, dan hikmah yang telah diperoleh Oprah selama bertahun-tahun. Dalam buku ini, Oprah berbagi dengan pembaca tentang hal-hal yang ia yakin benar dan penting dalam hidup. Dalam bab pertama, percaya pada diri sendiri. Oprah berbicara tentang pentingnya memiliki kepercayaan diri yang kuat dan mempercayai intuisi kita sendiri. Oprah menekankan betapa pentingnya untuk menghargai dan mencintai diri kita sendiri, serta untuk mengambil risiko dan tidak takut gagal. Pada bab kedua, menghargai kebahagiaan. Oprah berbagi pandangannya tentang pentingnya mencari kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Oprah mengingatkan kita untuk menghargai momen kecil kebahagiaan sehari-hari dan mengambil waktu untuk merayakan kehidupan yang kita miliki. Bab ketiga, belajar dari kesalahan. Mengajarkan kita tentang pentingnya belajar dari kesalahan dan menggunakan mereka sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan hidup kita.

Oprah berbagi pengalaman pribadinya tentang bagaimana dia belajar dari kesalahan dan menggunakannya untuk tumbuh dan juga berkembang. Bab keempat, mencari ketenangan. Oprah berbicara tentang pentingnya mencari ketenangan dalam hidup yang sibuk dan penuh tekanan. Oprah juga berbagi praktek dan strategi yang membantunya menemukan ketenangan dan keseimbangan dalam hidupnya, dan mengajak pembaca untuk melakukan hal yang sama. Pada bab kelima, menemukan tujuan hidup. Oprah membahas bagaimana menemukan dan mengejar tujuan hidup yang bermakna. Oprah juga mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki tujuan yang unik dan penting untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Terakhir, dalam bab keenam, menghargai koneksi. Oprah berbicara tentang pentingnya hubungan dan koneksi dengan orang lain. Dia berbagi tentang kekuatan hubungan manusia dan bagaimana kita dapat tumbuh dan berkembang melalui koneksi yang bermakna dengan orang lain. Dalam keseluruhan buku, Oprah Winfrey mengajak pembaca untuk merenung, mengambil langkah kecil dalam perubahan positif, dan hidup dengan penuh keberanian dan kebahagiaan. Buku ini akan menginspirasi dan juga memberikan wawasan yang berharga bagi siapa saja yang membacanya. Buku ini penuh dengan kebijaksanaan dan inspirasi yang dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih memuaskan dan juga bermakna. Demikian esensi buku What I Know For Sure karya Oprah Winfrey dari RRI untuk Indonesia.

0: semua ada kotak dengan haters ya menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Masih di request lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an ya untuk Anda yang mau ikutan. Selamat siang. Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang, Pak.
1: Iya, Bu. Soalnya tadi nggak ada, Bu, di HP ku, Bu.
0: Kenapa, Pak?
1: Tadi di HP ku nggak ada suaranya.
0: Nah, sekarang ada, Pak.
1: Ada, Bu.
0: Iya, makanya si Bapak mah tidur dulu, baru ikutan, biar enak.
1: Oh, gitu, Bu, ya.
0: Mau lagu apa nih, Pak?
1: Ada apa dengan cinta, kalau salah.
0: Nggak tahu lah.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Nah,
1: salam-salam, ya.
0: Yuk,
1: Iya, Bang Juli. Tadi juga Pero, makasih ya. Amarkan, Tamrin, Bang Ijal, Bang Anja Yusuf. Terus untuk Pero, Nadia, Sinta ya, Naila, Ajeng. Iya, grogi aku menghadapi Mbak Nana ini.
0: Aduh, padahal kita gak ketemu ya.
1: Iya. Pokoknya ke semua aja pendengar pos satu lah.
0: Iya, iya.
1: Tanpa terkecuali. Oh, Mbak Nana, aku kemarin ada anak sekolah lewat. Cuman aku gak tahu bahasanya. Kata anak sekolah yang laki-laki tadi SMP. I love you. Nah gitu. Oh, apa artinya gitu itu, Mbak?
0: Dia bilang I love you.
1: Iya.
0: Ya udah, buka aja kamus. Ada Google juga kan?
1: Iya. Aku nggak ada Google, aku pakai Nokia kecil ini, Mbak.
0: Oh iya, udah. Besok-besok tanya aja. Kalau dia lewat lagi, aku nggak tahu artinya gitu ya.
1: Oh, Mbak Nana bisa tahu kan dikit kalau?
0: Nggak tahu saya.
1: Oh iya, udah. Kalau nggak tahu, memaksa lah.
0: Iya.
1: Iya, saya mau dijebak juga ini ibu ini.
0: Iya, oke, itu aja.
1: Ya, makasih Mbak Nana ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cari aja lah apa artinya ya. Baik, silakan dua penelpon lagi masih dinantikan untuk Anda sebelum kita putarkan lagunya. Selamat siang. Pak Mas Pur. Ya udah Nana angkat loh padahal. Nah, kan jadi dipatenin. Mana ini? Pak Mas Pur, kenapa dimatikan? Halo, siang. Nah, suara Bang Juli kok hilang?
2: Ada ini, ada.
0: Ada. Ada. Ada. Bang, iya, Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jul, gimana cuaca di sana?
2: Ya, bagaimana?
0: Nah, ini baru masuk ini, betul.
2: Ah, baru masuk suaranya ya?
0: Iya, tadi saya pakai speaker, jadi kan nggak kedengeran. Bang Jul, mau lagu apa dulu nih?
2: Bahagia melihatmu dengannya.
0: Kok bisa?
2: Ya bisa lah, harus bahagia. Sama, Mbak Pero ya. Jikustik.
0: Tuti.
2: Jikustik.
0: Kirain Tuti, istrinya Bang Adi.
2: Bahagia.
0: Iya, bahagia melihatmu dengannya.
2: Iya, Jikustik.
0: Oh, Jikustik.
2: Iya.
0: Oke, nah tenang, carikan dulu lagunya. Silakan untuk siapkan
2: ya, dia. Ya, Mbak Pero ya, harus bahagia Mbak Pero ya.
0: Yuk.
2: Terus Mbak Nana selamat bertugas, sehat walafiat keluarganya.
0: Ah, terima kasih.
2: Ya, dimudahkan rezekinya juga. Dimudahkan segala urusannya juga.
0: Amin.
2: Semoga dagingnya cepat dimasak ya.
0: Kok tahu, pasti dia nguping ya.
2: Tadi kan mungkin dari tadi.
0: Oh alah, ya. Kamu ya.
2: Untuk Putra Mantun juga ya, selamat siang. Untuk Bang Rudi juga, Bang Amarkan, Bang JJ juga.
0: Okay.
2: Pak Pero ya, sehat selalu, Mbak Cinta juga.
0: Okay.
2: Adek Pur. Untuk semua pendengar Pro 1, Mbak Dana.
0: Yuk.
2: Selamat siang, hatur nuhun waktu nak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang. Halo Pak Mas Fur. Halo. Iya, ternyata masih nih Mas Ito. Iya, ntar dulu. Nana iniin dulu nih, kenapa ya teleponnya ya? Ntar dulu. Halo Pak E. Mas Ito, ini nggak mau kedengeran suaranya. Suaranya kecil. Iya. Ntar dulu, untuk pendengar yang lain jangan telepon dulu ya. Nah, udah masuk ya?
1: Iya, udah masuk.
0: Nah, ini beda orang. Ini siapa ini? Bang Yuhendra ya? Halo? Lah, iki piye toh? Kose? Halo? Aduh, ini ada gangguan lagi nih kayaknya ya, nggak tahu deh kenapa. Pak Mas Fur, maaf ya, karena udah angkat tapi nggak nyambung suaranya di sini nih, nggak tahu kenapa. Sabotase ini. Silakan Pak Mas Fur, diulang lagi sebelum kita terima ataupun dengerin lagu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang. Iya, Pak Mas Fur, gimana? Yaudah, gak apa-apa deh, Nana aja yang denger. Pak Mas Fur, gimana nih, mau lagu apa nih biar Nana carikan? Dalam?
2: Pilihannya apa gue?
0: Banyak, yang tahun 2000-an aja.
2: Tahun 2000-an ya?
0: Iya.
2: Oh, pahlawanku, Mbak.
0: Hah? Oh, Ali. Nenekku ya, pahlawanku. Oke, nanti Nana pilihkan lagunya. Untuk siapa lagunya?
2: Salam-salamnya untuk Mbak Nana ya. Sehat walafiat bareng keluarga juga, bahagia selalu.
0: Oke, makasih.
2: Rasawati seluruh kru radio RRI Jambi ya. Semoga semuanya tenantiasa sehat walafiat selalu. Yang udah gabungan tadi ini Mas Juli ya. Selamat sore ya. Gampang Mas. Pokoknya buat dengar setia Pro 1 dimanapun berada tanpa terkecuali, sehat walafiat selalu, bahagia selalu bareng keluarga. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pakai speaker akhirnya ya Pak Mas Fur ya, Masya Allah, makasih. Dan kita simak aja lagunya ya untuk semuanya. Tetap bersama Pro 1 Radio Jambi di FM 88,5 MHz.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Baik pendengar, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi FM 88,5 MHz ya, kebersamaan kita di Jambi siang ini harus berakhir, saya juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama Pro Satra di Jambi. Nanti ada Hasti Wulandari yang akan menemani Anda semua di Jambi sore ini hingga formasi 20.00 malam nanti. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Di segmen Jambi sore ini, edisi 30 Mei 2026. Kembali bersama saya Astu Andari menemani Anda ya, untuk kebersamaan kita hingga formasi 20 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar di segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI, kita hadir dengan beragam program acara, yaitu musik dan informasi. Selanjutnya juga ada informasi cek fakta, dan juga untuk Anda semuanya nanti ada update perkiraan cuaca untuk malam hari. Dan kembali warta berita juga nanti akan hadir tepat jam 19 waktu Indonesia Barat, dan tentunya kembali menemani Anda mengakhiri kebersamaan di segmen Jambi sore ini. Nanti formasi 19.30 hingga 20 di musik dan informasi ya. Baiklah pendengar, selamat menikmati waktu Anda di sore hari ini, dan tentunya bersama saya Astu Landari di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebaiknya kamu tahu.
3: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku, dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat dimana saja Anda berada, dari studio program 1 RRI Jambi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, janganlah merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amal.

anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jambi sore ini.
2: Satu RRI Jambi, pendengar masih bersama di FM 88,5 MHz untuk sore hari ini ya. Dan saya mau menyapa dulu untuk petugas atau teman-teman petugas yang mana pendengar di stasiun Relay Pro 1 ada di Bungo di frekuensinya 99,4 MHz, kemudian ada di Sarolangun 95,8 MHz, dan juga ada di Bangko 99,8 MHz, kemudian ada di Tungkal Ilir 99,0 MHz ya. Selamat sore semuanya para petugas yang ada di stasiun Relay Programa 1 ya. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi, dan pastinya di sore ini bersama saya Astulandari dengan beberapa informasi terupdate yang saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda sore ini.

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, Kementerian UMKM mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah itu memanfaatkan peluang pasar dari belanja barang dan jasa pemerintah. Nah, yang mana belanja barang dan jasa UMKM kini mencapai sekitar 1.100 triliun per tahunnya. Nilai transaksi yang besar tersebut dinilai dapat menjadi motor penggerak bagi UMKM untuk naik kelas, pendengar. Dan ini dikatakan oleh Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahman, yang menyebutkan pemerintah mengalokasikan 40% belanja barang dan jasa produk UMKM. Karena itu, pelaku usaha di daerah perlu didorong agar mampu masuk ke rantai pengadaan pemerintah. Nah, ini juga memanfaatkan berbagai platform pemasaran yang tersedia. Nah, potensi belanja barang dan jasa pemerintah itu mencapai 1.100 triliun dan 40% dialokasikan untuk produk UMKM. Ini merupakan peluang pasar yang sangat besar yang harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Informasi ini mengenai daripada Iran sebut belum ada kesepahaman final dengan Amerika Serikat, tunggu penghentian blokade. Informasi ini dari portal berita rri.co.id yang mana Iran menyatakan belum mencapai kesepahaman final dengan Amerika Serikat serta menegaskan akan menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil kesimpulan. Dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menegaskan Iran tidak menerima tekanan dari negara lain, ya, dan bahwa seluruh kebijakan luar negeri itu ditentukan berdasarkan kedaulatan nasional. Teheran menilai blokade laut yang diberlakukan Amerika Serikat sebagai tindakan ilegal dan akan menunggu bukti nyata penghentian blokade tersebut, bukan sekedar pernyataan resmi. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, selamat sore buat Anda yang baru saja bergabung di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi sore hari ini.

Pada artikel ini untuk Anda yang punya penyakit riwayat ya, seperti darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya. Nah, beberapa artikel yang menuliskan Anda harus tetap berhati-hati untuk menikmati daripada suguhan atau menu olahan daging kurban ya. Yang pastinya saya yakin di setiap kulkas di rumah Anda pasti ada daging ya saat ini. Dan pastinya juga yang sudah mengolahnya menjadi dendeng atau juga rendang atau kari dan lain sebagainya ya. Perlu membatasi buat Anda yang sudah punya riwayat penyakit penyakit bawaan ya. Dan tentunya selamat merayakan Hari Raya Kurban. Insya Allah tahun ini, tahun depan bisa ditambah lagi kurbannya. Dan semoga rezekinya semakin berlimpah dan berkah ya. Dan buat yang belum bisa berkurban, ya pelan-pelan saja ya kan. Mudah-mudahan ada kesempatan. Dan niat ada, tapi untuk mengumpulkannya kok susah banget ya mbak. Gak ada yang susah jika kita memang sudah niat. Terus kita juga perlu usaha dan ikhtiar ya. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Dan insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, untuk informasi selanjutnya saya akan hadirkan, namun saya ajak Anda untuk nikmati atau mendengarkan terlebih dahulu satu tembang lagu berikut ini dari Anmes dengan Putus Tapi Cinta. Udah putus tapi cinta, gimana konsepnya? Kita dengarkan lagunya yuk.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Brasil! Brasil!
0: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Kuasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Henry. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final atau malah tersandung di tengah jalan?

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

0: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan, vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, selamat akhir pekan buat semuanya ya. Dan pendengar, di sore hari ini akhir pekan yang mungkin Anda merasa bahwa hari Sabtu dan Minggu kok berlalunya cepat banget gitu ya. Rasanya baru saja menikmati hari libur-libur ya, tiba-tiba sudah malam Minggu lagi nih. Dan besok ada satu hari lagi, terus besok kembali beraktivitas ya kan. Nah ternyata menariknya di balik fenomena ini, pendengar, saat kita melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti misalnya nih di akhir pekan ya kan, berkumpul bersama keluarga, berlibur atau juga menekuni hobi, otak kita tuh fokus pada pengalaman tersebut daripada menghitung waktu yang berlalu. Nah akibatnya waktu terasa berjalan begitu cepat ya kan. Nah sebaliknya juga, ketika melakukan aktivitas yang membosankan atau menunggu sesuatu, kita lebih sering memperhatikan jam sehingga waktunya terasa lebih lama sekali ya kan. Kayaknya jam itu mau kita putar sendiri deh gitu. Jadi jika akhir pekan terasa singkat, bisa jadi itu pertanda bahwa Anda sedang menikmati waktu dengan baik ya kan. Jadi manfaatkan sisa akhir pekan untuk beristirahat, terus juga bisa mengisi energi, dan ya bisa juga menciptakan momen-momen yang berkesan dan berharga ya. Oke lah kalau begitu, selamat menikmati akhir pekan Anda, semoga hari Anda menyenangkan dan penuh dengan kebahagiaan ya. Oke, selamat sore dan tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Disa, Disa, ini kenapa banyak baju digantung? Ini juga baju kotor kamu tumpuk-tumpuk. Tahu nggak kalau baju ini bisa membuat sarang nyamuk?
1: Enggak kok, Bun. Aman.
0: Aman, aman. Apanya yang aman?
2: Hey! Waspada, demam berdarah. Perangi nyamuk dengan cermat.

Perhatian, perhatian, telah terdeteksi adanya potensi gempa bumi dengan kekuatan di wilayah X. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tetapi waspada. Siapkan diri dan keluarga Anda. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat. Selalu pantau informasi dari BMKG.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan

88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi pendengar ya. Selamat sore buat Anda yang baru saja bergabung dan tentunya juga menemani kebersamaan di sore hari ini di akhir pekan ya. Anda mungkin yang ingin menyaksikan sunset di sore hari ini di daerah Anda mungkin ya kan. Kayaknya cocok dan pas banget ya. Karena kenapa? Cuaca cerah banget dan sampai dengan sore hari ini pun cerahnya luar biasa. Ini pas juga buat Anda yang mungkin rutinitasnya kalau di sore hari itu olahraga sore nggak pernah ketinggalan ya kan. Dan pastinya selamat menikmati waktu di sore ini ya.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, di informasi berikut ini saya coba melansir dari laman rri.co.id Jambi. Ya pendengar, di mana saja Anda berada, bukan cuma emas ya. Ini tren investasi kekinian yang dilirik anak muda zaman sekarang. Lanskap investasi di Indonesia termasuk juga di Provinsi Jambi mengalami pergeseran masif dalam beberapa tahun terakhir pendengar. Nah, jika generasi terdahulu itu sangat mengandalkan emas batangan atau properti fisik sebagai aset aman, nah generasi muda saat ini lebih tertarik pada instrumen digital yang menawarkan kemudahan akses, modal awal yang murah, dan fleksibilitas tinggi. Akademisi sekaligus pengamat ekonomi dari Jambi Ahmad Soleh yang juga mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi finansial atau vintage ya telah melahirkan tren investasi baru yang sangat digandrungi. Salah satu yang paling mendominasi panggung saat ini adalah reksadana pasar uang atau RDPU digital dan surat berharga negara atau SBN yang kini bisa dibeli secara daring atau online. Nah, menurut Ahmad Soleh, tren ini meledak karena kedua instrumen tersebut berhasil menjawab kecemasan investor pemula yang ingin berinvestasi tetapi takut kehilangan modal, padat modal ya, atau terjebak investasi bodong. Nah, tren terbesar saat ini adalah investasi berbasis aplikasi yang bisa dimulai hanya dengan modal Rp10.000 saja, seperti reksadana. Selain itu, surat berharga negara atau SBN juga sedang naik daun nih di kalangan anak muda pendengar ya, karena kupon atau imbal hasilnya yang stabil, pajaknya rendah, dan 100% aman dijamin oleh negara. Baik pendengar, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka dan juga membaca di portal berita rri.co.id. Ya, informasi selanjutnya pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini terkait mengenai beasiswa ya, dan masih di portal berita rri.co.id Jambi, yang mana pemerintah Provinsi Jambi itu buka beasiswa Pro Jambi Cerdas 2026. Ya, pemerintah Provinsi Jambi meluruskan persepsi masyarakat ini mengenai skema penyaluran program beasiswa Pro Jambi Cerdas 2026 untuk jenjang strata 1 atau S1. Bantuan pendidikan yang pendaftarannya ini akan dimulai nanti pada tanggal 2 hingga 11 Juni mendatang ya. Ini ditegaskan bukan merupakan beasiswa penuh hingga mahasiswa lulus kuliah. Nah, program strategis yang dialokasikan untuk 500 mahasiswa beruntung ini merupakan bantuan stimulan. Setiap peserta yang lolos seleksi itu nantinya akan menerima suntikan dana segar sebesar 12 juta yang dicairkan dalam satu kali tahapan untuk meringankan beban biaya kuliah. Nah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Provinsi Jambi Amrul Sah mengingatkan agar para calon pendaftar memahami juknis ini dengan baik sebelum mengajukan berkas secara daring melalui situs resmi pemerintahan ya. Dan beasiswa ini diberikan satu kali sebagai bantuan pendidikan yaitu sebesar 12 juta rupiah. Informasi lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka dan membaca di portal berita rri.co.id Jambi ya. Selamat sore dan selamat menghabiskan akhir pekan, waktu akhir pekan Anda. Tetaplah bersama kami mendengar siaran Pro 1 RRI Jambi.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.
3: Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan.

Sebaiknya kamu tahu. Istilah cuaca ekstrim sering kita dengar dalam sebuah peringatan dini cuaca atau penyebab dari suatu kejadian bencana alam. Apabila cuaca menjadi fenomena atmosfer yang keberadaannya sangat penting dalam berbagai aktivitas kehidupan, maka meningkatnya fenomena alam tersebut secara tidak lazim atau dikenal dengan cuaca ekstrim justru bisa menimbulkan gangguan. Cuaca ekstrim adalah kejadian cuaca yang tidak normal, tidak lazim yang dapat mengakibatkan kerugian, terutama keselamatan jiwa dan harta.

Ya, pendengar, dimana saja Anda berada, matahari bersinar luar biasa sekali sore hari ini ya. Dan tentunya juga pendengar di beberapa informasi sore ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana penataan jaringan kabel internet yang melintang di atas langit kota Jambi ini memasuki babak baru. Ya, pendengar, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI Wilayah Jambi mengklaim bahwa pembenahan kabel utilitas di sepanjang jalan protokol utama A1 saat ini sudah hampir rampung sepenuhnya, sehingga fokus pengerjaan kini mulai digeser ke kawasan sekunder. Nah, mulai pertengahan tahun 2026 hingga tahun depan, tim teknis APJI akan mengalihkan radar penertiban ke jalur AS2 yang meliputi kawasan jalan penghubung dan area pemukiman padat penduduk. Langkah ini diambil guna menjawab keluhan warga terkait estetika kota dan potensi bahaya kabel yang menjuntai rendah. Selanjutnya pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait wacana jalur kereta api khusus Jambi lewati 4 kabupaten. Ya, informasi ini dari portal berita rri.co.id Jambi. Mendengar, informasi yang mana saya hadirkan ke ruang dengar Anda, ini kembali pemerintah merencanakan hal yang luar biasa sekali, rencana besar pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun infrastruktur transportasi massal komoditas memasuki babak baru. Cetak biru mega proyek jalur kereta api khusus batubara ini dirancang memotong rantai logistik dari hulu ke hilir dengan membentang melintasi 4 wilayah kabupaten strategis di Provinsi Jambi. Nah, berdasarkan hasil pemetaan awal, rute ular besi ini akan memulai perjalanannya dari pusat kantong tambang di Kabupaten Bungo. Jalur rel kemudian bergerak membelah wilayah Kabupaten Sarolangun, melintasi Kabupaten Batanghari hingga Kabupaten Muaro Jambi, sebelum akhirnya bermuara di kawasan integrasi Pelabuhan Talang Duku atau juga Kemingking. Nah, rencana matang yang diinisiasi oleh Gubernur Jambi Al Haris ini bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan ini mendapat apresiasi tinggi dari legislatif. Nah, karena dinilai sebagai solusi paling logis ya untuk menghentikan polemik angkutan tambang di jalan nasional. Nah, ini adalah pemikiran dan terobosan yang sangat baik dari Pak Gubernur ya untuk masa depan Jambi. Melalui moda kereta api, efisiensi ekonomi akan berlipat ganda, dan yang terpenting kita bisa menyudahi gesekan sosial serta kemacetan parah yang selama ini terjadi di jalan raya akibat truk batu bara. Ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatah.

Pendengar, di mana saja Anda berada, pilihan olahraga di sore hari ini versi Anda kira-kira apa ya? Nah, kayaknya bervariasi ya. Ada yang suka goes, ya mungkin saja sudah berapa kilometer nih kecepatannya sore ini menggunakan sepedanya ya, atau juga yang mungkin saja sore ini sedang badminton atau lagi berenang, oke, dan sah-sah saja ya. Dan pastinya untuk Anda di mana saja Anda berada, hal-hal yang penting juga dilakukan itu adalah mengatur pola hidup bersih dan sehat ya, mengatur pola makan terutamanya di ya beberapa pekan inilah ya, karena memang masih ada stok daging di kulkas ya kan, supaya tetap aman kolesterolnya ya. Meski mengkonsumsi daging berlebih, itu ada banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Yang pastinya juga pendengar, minum air putih yang cukup ya, itu pastinya menjadi hal yang menjadi perhatian kita ya. Dan pastinya juga agar tubuh tetap seimbang, jangan lupa memperbanyak juga konsumsi sayur dan buah selama hari raya. Dan serat dari sayuran itu membantu tubuh mengurangi penyerapan lemak berlebih dan juga membantu pencernaan tetap lancar. Nah, itu dia. Lalapan segar, sup sayur atau buah setelah makan ini bisa menjadi pendamping yang baik saat menikmati hidangan dagingnya ya. Siapa tahu aja sore ini yang lagi ngestop ya kan, sop daging gitu ya, jangan lupa harus ada ya sayur-sayurnya ya kan, buah-buahnya atau ada jusnya setelah itu ya kan, atau ya seperti biasa obat ya, yang rutin mengkonsumsi obat-obatan ya. Oke, baiklah pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, dan saya masih menemani Anda tentunya dengan beragam lagu-lagu yang menarik dan juga bisa menemani waktu rehat Anda di sore ini, atau juga yang lagi menikmati waktunya bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi pendengar. Dan selamat sore juga untuk petugas-petugas yang ada di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Bungo, Sarolangun, Bangko, Tungkal Ilir. Apa kabar buat Anda semuanya? Selamat sore dan selamat menjalani aktivitasnya ya di sore hari ini. Yang lagi sendirian atau yang lagi jomblo, ini dia lagunya ya.

Telkomsel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat, dengan istirahat yang cukup, dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya, tanpa sehat segala harta tak bermakna.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh, Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus, aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup, ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
2: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
2: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
2: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan.

Sebaiknya kamu tahu. Pro 1 RRI Jambi, pendengar, dimana saja Anda berada di formasi 17:50 menit waktu Indonesia Barat ya. Sekitar 8 menit kita akan menikmati nuansa lagu-lagu religi sore hari ini. Lagu-lagu nasi kasida, dan tentunya setelah itu kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dan Tahrim serta tanda waktu beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya ya. Selamat sore untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

Pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz ya. Kita akan ikuti pengajian Al-Quran pendengar dan dilanjutkan dengan tahrim serta tanda waktu beduk dan azan maghrib wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

完工。

Então, com lá. One.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, dari studio program 1 RRI Jambi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT, dan apapun yang kita lakukan hari ini akan mendapat berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena

anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, pendengar, di satu lagu darinya Afgan dengan Terima Kasih Cinta ya. Dan pendengar, pastinya untuk Anda di mana saja berada, banyak orang merasa bahwa akhir pekan ini berlalu begitu cepat dibanding hari kerja ya. Nah, secara psikologisnya hal itu terjadi ya, karena saat kita menikmati aktivitas yang menyenangkan, otak itu memproses waktu secara berbeda. Nah, ketika fokus pada pengalaman yang menyenangkan, kita juga cenderung kurang memperhatikan ya berjalannya waktu, sehingga akhir pekan itu terasa sangat singkat sekali. Dan pendengar, sebaliknya, jika saat menjalani aktivitas yang monoton atau kurang menyenangkan bagi kita, kita tuh lebih sadar ya terhadap waktu yang berjalan, sehingga itu terasa lama sekali ya. Padahal cuma menunggu mungkin waktu pulang beberapa menit, rasanya kok lama banget gitu ya, karena kita gak suka. Dan pastinya pendengar, mengapa akhir pekan cepat atau terasa cepat berlalu, ya itu tadi yang saya katakan ya. Yang pastinya juga pendengar, nikmati hari-hari Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya, dan pastikan Anda tetap bisa menjalani rutinitas ataupun aktivitas Anda ya. Dan pendengar, untuk beberapa informasi lainnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda setelah lagu yang berikut ini ya, menemani kebersamaan Anda di malam hari ini yang mungkin waktunya waktu kunjung pacar. Kalau dulu wakuncar ya kan, kalau sekarang apa ya? Waktu kunjung kerja gitu. Gak mungkin juga ya. Ada gak sih kerja malam minggu? Ada. Yang lagi kerja juga tetap semangat pastinya ya. Malam minggu mudah-mudahan rame deh ya. Iya deh, untuk Anda semuanya di mana saja berada, selamat malam dan selamat menikmati malam hari Anda. Yang sudah punya rencana buat dinner juga, lagi nunggu jemputan, atau mungkin ada acara keluarga, semoga berjalan dengan lancar dan sukses ya. Selamat malam dan tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Iya udah deh mbak. Maaf ya mbak, maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak ada pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak ada pengawasan. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari BNI kepada mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi momok, kita jadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga semakin banyak. Maka antisipasi kesana, kita bukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan, saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R, atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluarsa produk, serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Tarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui, rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
19: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan

0: untuk tampil FIFA Matchday Juni. Itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
1: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
2: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
3: Baik, baik, puji Tuhan, 100% baik. Mulai udah pulih dari 2 bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik di depan.
2: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi 2 pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar, masih bersama di FM 88,5 MHz ya. Dan masih bersama saya Asti Landari, menemani kebersamaan Anda untuk edisi malam hari ini. Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, di satu informasi berikut ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda terkait kloter terakhir haji. Ini nanti tiba di tanah air tanggal 1 Juli 2026. Ya, pendengar, pemulangan jemaah haji 2026 akan berlangsung setelah rangkaian ibadah haji dan hari tasyrik berakhir ya. Jadwal kepulangan telah ditetapkan pemerintah melalui keputusan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia nomor 7 tahun 2026. Nah, kloter terakhir jemaah haji 2026 dijadwalkan, pendengar, tiba di Indonesia pada 1 Juli atau bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1448 Hijriah. Dan tanggal tersebut menjadi akhir dari seluruh proses pemulangan jemaah haji dari tanah suci.

Baiklah, informasi selanjutnya pendengar saya hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana di tepat tanggal 31 Mei 2026 di hari Minggu besok, yang mana ini merupakan peringatan Hari Raya Waisak 2570 BE pada tahun 2026 ya, jatuh pada hari besok. Nah, Hari Raya Waisak ini adalah memperingati tiga peristiwa suci dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran Siddhartha Gautama, kemudian tercapainya penerangan agung atau Bodhi, parinibbana atau wafatnya Buddha Gautama. Ya, Hari Raya Waisak tahun 2026 diperingati pada hari Minggu 31 Mei 2026 besok ya. Nah, Waisak merupakan hari suci umat Buddha yang memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian, pencerahan sempurna, dan parinibbana. Dan perayaan Waisak ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kebijaksanaan, kemudian cinta kasih, kedamaian, serta penghormatan terhadap sesama makhluk hidup ya, di Indonesia dan juga di Provinsi Jambi khususnya. Salah satu pusat perayaan Waisak berlangsung di Candi Borobudur dengan berbagai prosesi keagamaan dan meditasi bersama. Dan untuk itu pendengar, kita ucapkan selamat memperingati Hari Raya Waisak untuk saudara-saudari kita yang merayakannya. Dan semoga semangat Waisak membawa kedamaian bagi Anda dan keluarga, kebahagiaan dan juga harmoni bagi semua. Namo Buddhaya.

Ya, selanjutnya mendengar informasi berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan Hari Raya Waisak, ya kan, banyak sekali ucapan-ucapan yang bisa Anda bagikan di media sosial Anda ya, dan ini terangkum di portal berita rri.co.id yang bisa menjadi inspirasi Anda ya. Salah satunya, semoga peringatan Waisak mengajarkan kita untuk hidup lebih sabar, tulus dan penuh welas asih. Dan mari menjadikan Waisak sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan menghargai setiap perbedaan.

Selamat malam untuk Anda semuanya, dan tentunya di malam hari ini Anda yang bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya di saat ini menikmati waktu bersama ya, dan sembari mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, satu password untuk semua akun, ini bahaya besar yang mengintai ya. Jadi untuk informasi di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang berikut ini terkait mengenai akun email serta data pribadi yang diretas itu dapat disalahgunakan untuk penipuan, kemudian juga phishing hingga pencurian identitas. Nah, membuat kata sandi yang unik dan kuat pada setiap akun merupakan langkah sederhana namun efektif untuk meningkatkan keamanan digital. Nah, penggunaan password yang sama itu ternyata memudahkan peretas mengakses berbagai akun penting jika salah satu akun mengalami kebocoran data. Baik pendengar, itulah beberapa informasi yang saya hadirkan di malam hari ini untuk Anda semuanya. Dan tentunya sembari menikmati malam hari Anda, saya hadirkan lagi tembang-tembang lagu spesial buat Anda semuanya ya. Selamat menikmati dan tentunya selamat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Notifikasi tak henti, media sosial selalu memanggil, dan informasi datang tanpa jeda. Semua tampak terkoneksi, tapi seringkali justru membuat kita merasa terasing. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, membandingkan diri dengan orang lain, hingga takut tertinggal, semuanya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita tanpa disadari. Lalu, apa solusinya? Mulailah dengan memberi batas. Matikan notifikasi sejenak, nikmati waktu tanpa layar, dan bicaralah dengan orang-orang di sekitar secara langsung. Ingat, keseimbangan digital bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Jagalah kesehatan mentalmu, karena koneksi terbaik bukan selalu yang ada di dunia maya, tapi yang membuat hati merasa tenang.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak viskeral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.
4: Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, dan menemani kebersamaan Anda di akhir segmen Jambi sore ini, dan sepertinya juga saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Namun di satu informasi berikut ini pendengar, terkait daripada unggahan lama ternyata bisa jadi bumerang ya, jadi kita harus kenali dampak jejak digital. Ya, dan pastinya setiap aktivitas di internet seperti unggahan, komentar, dan foto itu meninggalkan rekam digital yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Perusahaan maupun institusi pendidikan ini kerap meninjau jejak digital kandidat, sehingga unggahan lama dapat memengaruhi peluang kerja, pendidikan, dan citra pribadi. Penyebaran data pribadi atau hoax atau juga konten bermasalah itu dapat memicu penyalahan informasi, penyalahgunaan informasi, informasi, pencurian identitas, hingga konsekuensi hukum ya. Pendengar, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka dan membaca di portal berita kami rri.co.id. Dan saya Astri Wulandari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini akan ada rekan Andri Yulianto yang akan menemani di segmen Jambi malam ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: جنبی منم اینم.
1: Pagi hari yang cerah, matahari mulai menampakkan jati dirinya. Orang-orang mulai keluar dari dalam rumahnya. Jalanan mulai dipenuhi orang lalu-lalang. Burung-burung pun mulai ikut menari sambil bernyanyi. Dengan kicauannya yang kian kesana kemari. Seorang anak dengan bicaranya yang gagap keluar rumah dengan pakaian sekolahnya. Namanya Wulan. Seorang anak yang tampilan sederhananya dengan tas tuanya dan sepatu rusaknya pergi ke sekolah berjalan kaki sambil bernyanyi.
2: La la la la la la. Aduh. Aduh, gara-gara sepatu udah enggak muat lagi. Kaki aku sakit. Kapan ya Allah punya sepatu baru.
3: Woi, gagap. Ngapain lo? Capek ya jalan kaki?
2: Enggak apa-apa. Biar sehat.
1: Tidak lama kemudian, bel pun berbunyi. Dan siswa-siswi pun langsung memasuki ruangannya masing-masing. Dan tiba-tiba, Alvin, Rizky dan Ulfa memasuki ruangan kelas berbarengan.
4: Pagi guys.
5: Pagi. Guys, kalian udah baca pengumuman belum sih?
3: Pengumuman apa?
6: Dasar lu. Kamu sekolah di sini, tapi informasi gak tahu apapun.
3: Gak pengen tahu juga, bodoh amat.
7: Eh, aku tahu. Ini kan acara perpisahan minggu depan.
5: Tuh sekali.
1: Tidak lama kemudian, guru pun datang dan memasuki ruangan. Ialah Pak Ai.
8: Assalamualaikum anak-anak.
9: Waalaikumsalam Pak.
8: Baik, langsung aja. Sebelumnya, Bapak ingin memberitahukan kepada kalian semuanya bahwa kita minggu depan ada acara perpisahan dengan kakak kelas kalian.
9: Baik Pak.
8: Untuk sekarang, buka buku halaman 24. Kerjakan soal latihan tersebut dan dikumpul nanti siang ya.
7: Sampai nomor berapa, Pak?
8: Semuanya dikerjakan. 20 soal choice, 10 soal essay, jam istirahat dikumpulkan. Dan semuanya tugas dikumpulkan pada Wulan. Wulan, jangan lupa ya, nanti diantar ke ruang Bapak.
7: Baik, Pak.
3: Aduh, Pak. Enggak siap. Dispensasi lah, Pak.
8: Enggak ada dispensasi. Kamu yang atur atau saya yang atur?
3: Bapak aja yang atur. Maaf, Pak.
1: Pak Ai pun keluar ruangan kelas. Dan kelas pun mulai ricuh. Dan anak-anak pun mulai mengerjakan soalnya masing-masing. Namun berbeda dengan Alvin dan Rizky.
6: Hey, Gap. Kerjain soal aku dong sekalian.
3: Iya, punya aku juga sekalian ya.
7: Enggak mau. Kerjain aja sendiri.
3: Enggak bisa. Kamu enggak boleh nolak permintaan aku. Mau enggak mau, aku enggak peduli. Ini buku, kerjakan soalku. Nanti aku ambil.
6: Kalian punya aku ya? Kalau enggak, habis kamu. Awas.
2: Kalian kok gitu sih? Sesar sama aku.
5: Kalian kenapa sih enggak buat sendiri? Kasian kan Ulan?
6: Kasihan sama Ulan? Enggak banget gitu. Dia kan udah sering buat soal kayak gitu. Jadi, enggak apa-apalah. Okelah ya, aku mau keluar dulu. Yuk, Alvin.
5: Tungguin aku ikut ya. Ulan, sekalian punya aku ya. Nanti aku beliin kamu jajan. See you, Gagap.
1: Akhirnya, Ulan pun mengerjakan semua tugas-tugas tersebut hingga selesai. Dan tidak lama kemudian, bel pun berbunyi.
2: Teman-teman, mana tugasnya? Biar Ulan antarkan ke ruang Pak Ai.
5: Ulan, ini tugas aku ya.
3: Gagap, punya aku sudah siap belum?
2: Udah siap semua kok.
5: Mantap, Gap. Kamu udah selesaikan semuanya. Yuk guys, kita balik.
6: Ayo, good job Gap. Sepatunya nggak dikasih makan ya? Sampai bolong kayak gitu. Kamu kasih makan dulu dong.
5: Nggak ada pengaruhnya sama makanan lo guys. Cuma ya kamu tahu kan, dia bukan orang punya seperti kita.
3: Kasian banget sih hidup lo.
2: Kalian kenapa sih selalu ngatain aku? Kalau nggak suka sama aku, kalian boleh pergi kok.
6: Hey, Gap, memang kita nggak suka sama kamu. Dan juga jangan harap kalau kami suka sama kamu.
5: Kalian kenapa sih ngebully dia terus? Kalau nggak suka sama dia, seharusnya jangan dibully. Kamu nggak apa-apa, Ulan. Din, ngapain kamu belain si Gagap sih? Biarin aja dia.
2: Aku nggak apa-apa kok, Dinda. Makasih ya. Maaf, teman. Aku harus ke ruangan Pak Ai dulu. Permisi.
6: Gap, jangan pergi dulu dong. Gak seru nih kalau gak ada kamu.
3: Gak seru gak ada kamu, gak ada tempat ngebully.
1: Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya kami perpisahan kakak kelas. Dan anak-anak semua berpakaian mewah dan rapi. Namun berbeda halnya dengan Wulan. Ia hanya menggunakan gaun biasa dengan warna yang sudah memudar serta sepatu model biasa yang terlihat kekecilan. Dan tiba di sekolah.
8: Aduh, anak-anak masih aja di sini. Ayo langsung aja duduk di bawah tenda yang sudah disediakan. Ini acara sebentar lagi akan mulai loh.
9: Baik, Pak.
8: Siapa yang belum datang?
0: Gagap, Pak.
8: Siapa Gagap? Anak baru ya?
6: Enggak, Pak. Maaf, Pak. Maksudnya si Wulan.
5: Mungkin sebentar lagi Dinda sampai, Pak. Kan dia ke sekolah, Pak, jalan kaki.
8: Ya sudah. Kalian langsung duduk ke tempat duduk ya. Nanti kalau Wulan sudah sampai, suruh jumpain Bapak.
5: Baik, Pak.
1: Anak-anak pun langsung duduk di bawah tenda yang sudah disediakan. Tidak lama kemudian, Wulan datang.
5: Wulan. Kamu disuruh ke ruangan Pak Ai tuh. Udah jadi anak kesayangan Bapak nih.
2: Ulfa, diam deh. Iya, Din. Makasih ya.
1: Wulan pun pergi ke ruangan Pak Ai. Dan sampainya di sana.
8: Wulan, nanti kamu yang jadi dirjen pas menyanyikan lagu Indonesia Raya, dikarenakan dirjen yang sudah ditentukan tidak dapat hadir karena sakit.
2: Baik, Pak. Tapi Wulan belum latihan, Pak. Gimana tuh, Pak?
8: Tidak masalah itu. Kamu kan sering juga tampil pas upacara bendera.
2: Baik, Pak.
1: Wulan pun pergi meninggalkan ruangan Pak Ai. Tidak lama kemudian, acara perpisahan dengan kakak kelas pun dimulai. Dan tibalah saatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Wulan. Dan Wulan pun maju ke depan. Setelah selesai memandu lagu Indonesia Raya, Wulan pun balik ke tempat duduknya. Dan tiba-tiba Wulan kesandung pas turun dari tangga. Dan seluruh anak-anak pun menertawakannya.
3: Makanya jadi orang jangan sok cantik.
6: Cantik juga enggak.
1: Wulan pun langsung bangun dengan dibantu oleh Pak Ai dan langsung ke tempat duduknya.
5: Guys, kita kerjain si Gagap yuk.
6: Ini aku setuju. Kali ini kita kerjain pakai apa ya?
3: Ulfa, kamu makan apa itu?
5: Permen karet.
3: Aku tahu. Kita kerjain pakai permen karet aja, yuk. Kita tempelin di jilbabnya atau di roknya.
6: Nah, betul juga. Yuk. Eh, hati-hati ya, jangan sampai ketahuan sama Dinda dan yang lain ya. Susah kalau ketahuan nanti.
3: Palingan nanti diceramain.
5: Eh, Gap, tolongin dong ambilin air buat aku di sana.
2: Ambil aja sendiri.
3: Kamu yang ambilkanlah sebentar. Malas banget sih jadi orang.
6: Iya nih, cepat dong diambilin.
2: Kamu kenapa sih suka nyuruh-nyuruh?
6: Alah, ngomong aja belepotan gitu. Banyak kali ngomong. Udah, ambil terus sana.
3: Ini kalau gak mau ambilkan, gak bakalan aku kasih tas kamu ini.
5: Eh guys, kita unboxing aja tasnya, yuk.
2: Jangan. Balikin dong tas aku.
1: Ulfa dengan sigap melemparkan tasnya ke Alvin dan bangun menempelkan permen karetnya ke kursinya Wulan.
3: Ntar dulu dong, gak seru nih kalau kita gak unboxing, ya kan guys?
6: Iya dong, yuk kita buka. Wah, apaan nih? Roti, buku, pulpen. Gak ada yang lain, Wulan.
3: Dompet kemana, Wulan? Gak bawa dompet ya?
5: Dia mana ada dompet?
2: Sini, tas aku. Jangan dibuka.
8: Nah, anak-anak semua, sekarang saatnya kita salaman ya dengan kakak-kakak kelas kalian yang sebentar lagi akan tamat dari sini.
9: Baik, Pak.
1: Anak-anak pun mulai salaman dengan kakak kelasnya satu persatu. Dan Wulan pun bangun untuk salaman.
7: Wulan, bentar deh. Itu rok kamu kenapa? Kok gitu?
2: Aduh, ini lengket kenapa ya?
6: Aduh Gagap, kamu jorok banget sih.
1: Wulan pun meninggalkan tempat tersebut dan lari ke kamar mandi. Namun tiba-tiba ketika Wulan lari, Rizky menghadang menggunakan kaki dan akhirnya Wulan terjatuh.
7: Rizky, kamu udah keterlaluan ya? Cukup!
2: Kalian kenapa sih selalu bully aku?
6: Apaan sih? Aku kan gak sengaja. Dianya aja yang larinya cepat, makanya jatuh.
3: Iya, ngapain sih kamu salahin Rizky?
5: Ups, ada yang jatuh, tapi bukan buah.
7: Udah ya, kalian jahat banget kali ini. Permainan kalian ini udah keterlaluan.
2: Ayo Wan, bangun. Kita pergi aja dari sini. Mama, makasih Dinda. Dan untuk kalian, aku memang orang miskin. Aku memang gak sempurna ke kalian. Aku gak punya apa-apa dibandingkan dengan kalian. Tapi aku punya perasaan. Aku punya hati. Setidaknya kalian jangan ngebully kayak gini. Kalau kalian gak mau berteman dengan aku, gak masalah. Aku cuma berharap kalian jangan bully aku.
1: Wulan pun pergi dari tempat tersebut dan ia pun langsung ke rumahnya dengan berjalan kaki sambil menangis. Keesokan harinya, pagi hari yang cerah, seperti biasa, Wulan mulai berjalan kaki untuk ke sekolah. Namun tiba-tiba di jalan, ia melihat sepeda motor jatuh di pinggir jalan dan ia pun datang menghampiri.
2: Hah? Rizky? Alvin? Kalian gak apa-apa? Itu kepalanya kok berdarah?
3: Iya Rizky, kepalanya kenapa itu?
1: Wulan pun mengeluarkan jilbabnya dan kemudian mengikatnya ke kepala Rizky sebagai pertolongan pertama.
2: Kita ke rumah sakit yuk, biar diobati.
3: Kamu kenapa sih Wulan? Masih baik sama kita, padahal kan kami selalu jahat sama kamu.
2: Setiap kejahatan bukan berarti dibalas dengan kejahatan juga dong. Kan ke kalian kawan aku juga.
6: Aduh, makasih ya Lan. Maaf ya, kemarin udah kami buat kamu malu.
2: Iya, enggak apa-apa. Udah aku maafin kok.
3: Ternyata yang kita anggap kawan bukan benar-benar jadi kawan, malahan jadi lawan. Namun sebaliknya, lawan menjadi kawan. Makasih ya Ulan.
2: Loh, maksudnya gimana tuh?
6: Tadi kami ketemu Ulfa, minta tolong sama dia. Tapi dia katanya enggak bisa bantu, takut telat masuk kelas. Makasih ya Lan, kamu udah bantuin kami.
2: Iya, makasih ya. Ya udah, ayo kita kembali ke sekolah. Kalau memang itu udah enggak kenapa-kenapa, ayo.
3: Iya, ayo kita pergi bareng aja jalan kaki.
2: Loh, kan kakak kalian bawa motor.
6: Motor rusak kayaknya ini, enggak bisa hidup. Kita simpan di depan aja, yuk. Pas pulang kita ambil.
3: Iya benar, yuk. Sekarang dan seterusnya kita sahabatan ya. Lan, kamu mau kan jadi sahabat kami?
6: Iya, kamu mau kan?
2: Iya, aku mau kok. Kan kita udah sama-sama dari dulu.
1: Akhirnya Wulan, Rizky dan Alfian pun pergi ke sekolah bersama-sama dengan berjalan kaki. Dan akhirnya mereka pun sahabatan. Tidak ada lagi yang namanya pembulian. Keesokan harinya, Alfian pun memberikan hadiah ke Wulan berupa sepatu dan tas baru sebagai tanda terima kasih karena telah membantu mereka di saat mereka jatuh. Dan pada akhirnya mereka
0: FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Nggak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara nggak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

88,5 FM program 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di menit 41 ya dari formasi 20 malam hari ini. Dan untuk malam minggu seperti biasa tepat pukul 21 nanti kita bakal buka di line telepon 0811-6707-8850. Jadi buat Anda yang suka bernyanyi, siapkan lagunya, catat judulnya, aha, dan siapkan suara Anda untuk di-share sama pendengar kita tentunya di program 1.

0: Eh, Lia, kamu kenapa? Dari pagi kelihatan murung banget.
1: Aku lagi ngerasa capek banget, Rin. Bukan cuma fisik, tapi kayak kepala penuh, hati juga berat. Tapi aku takut dibilang lebay kalau cerita.
0: Lia, denger ya. Di saat sekarang ini, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kamu berhak buat dapat bantuan, buat didengerin.
1: Tapi, aku harus mulai dari mana?
0: Sekarang udah banyak layanan konseling gratis, bahkan online. Jangan tunggu sampai kamu ngerasa sendirian. Cari bantuan itu bukan tanda lemah, itu tanda kamu mau sembuh.
2: Kesehatan mental adalah hak semua orang. Yuk, saling jaga dan jangan ragu cari bantuan. Lindungi jiwa, karena peduli itu keren.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.

0: mengikuti Ruang Rindu.
1: Ya, pendengar, tentunya di formasi 21 sampai dengan formasi 23 malam di gelaran hari ini 30 Mei 2026 ya, malam minggu, untuk Ruang Rindu Berkaraoke. Seperti biasa di line telepon yang sama ya, 0811-6707-8850. Sembari menantikan dering telepon dari Anda, satu lagu pembuka dulu ya, dari Kahitna, Cerita Cinta.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Abang Ayu pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eit, jangan kemana-mana, dengar dulu kok. Buat Abang Ayu Papetito Bola, jangan sampai kelewatan yo. Dengar terus program-program spesial yang berbeda-beda dan juga eksklusif tiap harinya. Cuma di RRI Jambi. Tidak cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang nak ngegolinyo, atau juga komentar. Tapi di siko, Abang Ayu juga bisa nemukan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, dan juga sisi lain para bintang. Sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Ayu juga bisa ikutan gabung dan tampil langsung secara live di Pro 4 setiap harinya. Payolah Abang Ayu buat hari-harinya semakin seru bersama program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengar terus di Pro 4 RRI Jambi 99,2 FM dan juga di RRI Net sama YouTube channel RRI Jambi Net. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar, itu merupakan satu lagu yang cukup lama banget ya, karya dari Cecep AS. Judulnya Gusar ya. Ini satu lirik yang mungkin ungkapan hati si pencipta lagu pada saat itu ya. Dia merasa menderita kali ya dengan pasangannya. Akhirnya dia tuliskan menjadi sebuah lagu, Gusar, Cecep AS. Oke, untuk penelpon pertama di 0811-6707-8850, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa?
1: Malam.
0: Malam juga.
1: Dengan Bang Yoga.
0: Ah, Bang Yoga. Di Bangkok
1: Morabungo.
0: Oh, Morabungo ya. Oke.
1: Ini Bang siapa?
0: Dengan Andre lah, biasa.
1: Udah lama gak monitor nih, lupa Bang Andre.
0: Iya, kemana aja Bang?
1: Hai, sibuk Bang.
0: Sibuk cari nafkah ya?
1: Iya, biasa.
0: Iyalah, laki-laki memang harus cari nafkah ya kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini lagunya apa Bang?
0: Bebas Bang, lagu pop aja Bang, kita malam hari ini Bang.
1: Dangdut aja Bang.
0: Dangdut?
1: Iya.
0: Oh, gimana kalau aku pengen dengar Abang nyanyi lagu pop malam ini Bang?
1: Hah?
0: Pengen denger lagu pop aja?
1: Pop lagi enggak, kurang apal juga Bang. Kisah Kasih di Sekolah maunya nanti.
0: Oh, enggak apa-apa juga, Kisah Kasih di Sekolah keren juga lagunya.
1: Balik muda lagi tuh.
0: Jadi lagunya apa nih?
1: Iya, Tommy Jepisa, Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Kisah Kasih di Sekolah. Mau buat siapa Bang lagunya Bang? Mau disamperin buat siapa?
1: Buat-buat ada yang pen-pen. Bang Gigi udah masuk, ini pertama nih Bang.
0: Abang orang pertama yang menelpon di ruang rindu malam ini Bang.
1: Kemana rezeki Anda sudah beruntung ini.
0: Iya dong, oke. Buat siapa lagi Bang?
1: Buat Bang Gigi masuk Bang, kita karaoke.
0: Siap, kita masih punya waktu yang cukup panjang sampai jam 11 malam Bang, tenang aja.
1: Agus, masuk Agus, Bang Bukhari.
0: Aha.
1: Bang Lupus ini monitor ini.
0: Iya, oke, okay. Ini lagunya udah.
1: Gimana?
0: Hah? Lagunya udah siap nih Bang, gimana?
1: Oke.
0: Langsung ya?
1: Ya tergas Bang, ready.
0: Oke, yuk kita mulai. Thank you.

0: kasih di sekolah. Asik. Ada Rung Andre.
1: Joget bang, joget, joget bang.
0: Halo, aku. Belum ya bang ya?
1: Belum.

0: Wih, seluar.
1: Wah, Bang Andri. Jangan lupa,
0: Bang. Ya, enggak apa. Enggak apa-apa sih, Bang. Aku merasa terhibur juga kok malam hari ini, keren dah.
1: Iya. Soalnya kita udah lama sih enggak ingat lagi. Kalau dangdutan harus nyimit jadi.
0: Okay.
1: Jadi gimana,
0: oh, iya. Kalau mau karaoke, dangdut di Programa 4, Bang.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, kalau kita di sini katanya sih lagu-lagu pop aja nih, Bang, malam ini, Bang.
1: Oh, besok ya. Tapi kemarin itu Andre ada dangdutnya enggak?
0: Oh ya, itu aku masih lupa waktu itu, Bang.
1: Oh, masih lupa ya. Iya.
0: Itulah lupa.
1: Kita meluncur ke Program 4 ya.
0: Siap, Bang. Kalau begitu, Bang Yoga, ada lagi yang mau disamperin, Bang, malam ini, Bang?
1: Buat Bang JJ, Semagus, di Marabungo, Bang Khori. Yang Abah Doyo udah masuk?
0: Belum. Abang yang pertama ini.
1: Oh, Abah Doyo, salam buat Abah Doyo, Bang Abdul itu di Jambi, Prajambi. Terus Pak semuanya aja lah, Bang.
0: Oke deh, kalau begitu Bang Yoga sehat-sehat terus ya. Iya.
1: Semuanya nanti itu rame lagi.
0: Iya, oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak buat Bang Yoga ya.
1: Ya, buat Bang Andri, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, Bang. Thank you.
1: Cepat ke keluarganya dan sukses selalu.
0: Siap.
1: Makasih Bang Andri. Makasih banyak atas waktunya.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita dari Morobongo malam hari ini ya, pendengar ya. Jadi silakan aja ya. Buat Anda yang malam minggu ini nggak mau kemana-mana atau ya bosan nongkrongnya di situ-situ aja misalnya, kan ya udah pantengin aja di Program 188,5. Berikutnya ada Bang Andi Cakrawinata. Halo, selamat malam, Abang.
2: Selamat malam, Abangku. Apa kabar? Sehat?
0: Baik juga, Bang. Alhamdulillah. Abang lagi di mana nih, Bang?
2: Hah? Lagi di rumah, istirahat.
0: Oh, istirahat. Ini kita karaoke, Bang, malam hari ini, Bang. Lagu-lagu pop, Bang. Silakan.
2: Lagu pop ya?
0: Iya, Bang, mau nyanyi lagu apa, Bang?
2: Oh, enggak dangdut enggak ya?
0: Dangdut di Perempat, Bang.
2: Oh, Perempat sih. Sunda.
0: Kenapa?
2: Lagu Sunda.
0: Oh, lagi Sunda ya. Oh, iya. Ya nanti tuh ada juga karaoke-nya, Bang. Jadi
2: oh, ada juga nanti di Perempat ya?
0: Iya, tapi bukan malam ini, Bang.
2: Oh. Baru tahu.
0: Oke. Jadi malam ini lagu apa nih, lagu popnya, Bang?
2: Saya

0: Bulawati, Bulasila, Bu D, Bang JJ. Ya buat semua sajalah dari A sampai Z dirangkul jadi satu.
1: Siap bang, kalau begitu ini lagunya udah ready gimana? Udah mau langsung nyanyi?
0: Boleh, boleh.
1: Siap deh kalau begitu langsung ya.
0: Nyanyi ini kurang bisa ke bang, ya.
1: Boleh. Nggak apa-apa sih, bisa nggak bisa pokoknya mah menghibur aja malam hari ini bang ya.
0: Iya.
1: Yuk, satu, dua, tiga.

0: Wah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Andi, suaranya bagus.
1: Lagu gak masuk.
0: Enggak, masuk sih Bang. Mungkin karena pengaruh jarak kali ya, jadi ada delay-delay sedikit ya.
1: Iya Bang, terima kasih Bang.
0: Sama-sama Bang Andi, terima kasih banyak ya.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkadang menyanyi itu bisa melepaskan penat setelah seharian ya bekerja dengan tekanan kanan kiri ya, badan letih. Ya udah nyanyi aja kita di sini ya. Silakan kembali untuk di 0811-6707-8850. Ada siapakah di sana? Halo. Halo. Abang JJ.
2: Halo.
0: Halo juga, Bang.
2: Aku lagi ngira kok Zarin terkejut aku jadi.
0: Hai.
2: Lagi ngira kok. Lama masuk rupanya.
0: Iya dong.
2: Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Bang hari ini, Bang.
2: Sehat ya. Macam mana cuaca Jambi? Kalau di Bungurubung ini panas nih.
0: Iya, kita sudah mulai masuk musim kemarau sepertinya ini dan kemaraunya cukup panjang, Bang.
2: Iya ya.
0: Apa lagu kita, Bang? Lagu apa nih?
2: Sebentar Bang ya. Ambil dari inilah album Utali Kemahuan untuk apalagi, tapi ori aja dari album dari ori aja itu.
0: Untuk apalagi?
2: Iya, dari Utali Kemahuan.
0: Untuk
2: yang berturut sebenarnya siapa nih?
0: Itu tadi Bang Andi. Untuk apalagi?
2: Sebelum Bang Andi, siapa tadi Bang?
0: Oh, tadi itu ada Bang Yoga lah.
2: Oh, Yoga orang Melayu lah. Salam nih. Ya, Bang Yoga juga Mas Andi tadi ya, Bang Andi tadi ya, saya selalu.
0: Iya. Utali Kemahuan ya.
2: Iya, ori aja ya.
0: Sebentar Bang, ini banyak nih. Oh, nih. Oke, siap ya. Langsung aja Bang ya.
2: Oke, langsung.
0: Oke.
2: Mandre. Ya,
0: Bang.
2: Mandre.
0: Ya.
2: Ini dari ori Bang, ini program yang tunggal kayaknya.
0: Oke, mau cari yang ori ya?
2: Yang ori ya.
0: Untuk sebentar aku lihat dulu ya.
2: Ya, lanjut. Selamat malam nih semuanya yang akan karaokean ya.
0: Ya. Oke, sebentar Bang ya. Kalau ini gimana ya? Coba didengar dulu Bang.
2: Ya.
0: Oh, lama banget sih ini.
2: Sabar.
0: Sabar, betul. Oh, masih versi keyboard juga nih Bang.
2: Iya. Keyboard. Ada yang asli Bang, yang ori aja.
0: Yang ori, sebentar ya. Iya. Yang mana nih? Sepertinya versi keyboard semua yang ada ini ya.
2: Tadi nadanya tinggi tuh.
0: Untuk apa?
2: Oh, lagi? Tinggi. Nada cewek tadi.
0: Nada cowok sih.
2: Cewek kan kok tingginya. Untuk
0: nada cowok. Ah, ini coba lagi nih Bang ya.
2: Iya.
0: Ah, ini kayaknya ori.
2: Oke, masuk. Lanjut.
0: Yuk.
2: Oke, standar ya. Buat Adian ya, Mas Andi di Nyerin, selamat malam. Dewan Cukulaga Prabu Marobungo, Agus, juga tadi. Itu Mbak Doyok juga nih, selamat malam Mbak Doyok.

Sederhana. Selamat malam untuk seluruh para tamu undangan. Silakan menuju tempat sudah disediakan ke rumah dan selanjutnya di hidangan selanjutnya di beri kemasan-masan.

0: Yo.
1: Aduh.
2: Mengenang masa lalu nih Bang ya.
1: Ayo aduh.
2: Apa tuh? Apa cerita masa lalunya apa?
1: Iya, dan yang kau balik di Jambi ketemu lagi rupanya.
2: Oh, setelah ketemu lagi dia masih sendiri atau sudah ada ininya?
1: Dia sudah janda gitu.
2: Masih single ya ternyata ya.
1: Iya.
2: Oke Bang, mau disamperin buat siapa lagi Bang lagunya?
1: Salam-salam bikin ya Mas Andre.
2: Boleh.
1: Ya, selamat malam untuk seluruh fans radio RRI program A1 Jambi. Mm-hmm. Yang udah masuk tadi, salam semua ya. Termasuk Mas Andi tadi, Yoga. Okay. Yang sebelumnya aku udah termonitor. Salam kompas semua yang sabar juali, yang korokian, akan korokian. Takeover fotokopi yang akan masuk jalan tiap Bang Andre ya.
2: Yup, yup Bang.
1: Ya, alhamdulillah saya cun di 88,5 MHz RRI program A1 Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceriu.
2: Iya, terima kasih ya Bang JJ. Jadi buat Anda yang mau berkarukir ya malam hari ini, tenang aja, waktu kita masih panjang banget. Setelah beberapa pariwara yang berikut, nanti aku akan terima kembali. Jadi jangan kemana-mana, lu tahan dulu line teleponnya ya.
3: Hai, udah cantik belum aku?
4: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
3: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Maybe a way through for Germany. It's 4-3 momentarily. This is Brunner. Can he get a shot away here? Angle tight. Found its way. Feel the magic in the air.
6: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
3: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin Panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup, bikin banyak fansnya gigit jari.
6: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
3: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup gak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?
7: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
8: Kawal keluarga kita dari...

0: Ya, silakan kembali di 08116707855. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Vina, Mas Andre di Kampar.
0: Di Riau?
1: Iya benar, Mas Andre.
0: Oh iya, gimana kabarnya malam minggu ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Mas Andre sendiri gimana kabarnya?
0: Ya, seperti yang kamu dengar, bagaimana?
1: Iya, alhamdulillah kayaknya kabar baik, sehat ya, Mas Andre.
0: Yo, ini lagunya mau lagu apa nih malam hari ini, Mbak Vina?
1: Request lagu popnya aja, Mas Andre.
0: Kamu nyanyi kan?
1: Acara karaoke ya nih, Mas Andre.
0: Iya, karaoke dong malam hari ini, malam minggu.
1: Oh, ada coba dari Yolanda.
0: Yolanda kangen, Ben?
1: Bukan, judulnya Rindu Dalam Diam, penyanyinya Yolanda.
0: Oh, Rindu Dalam Diam ya?
1: Iya.
0: Rindu Dalam Diam Yolanda. Aha, sebentar ya, nada wanita ya?
1: Iya, Yolanda.
0: Siap, udah ready nih lagunya, gimana langsung mau nyanyi atau mau nyamperin dulu nih?
1: Langsung aja, Mas Andre.
0: Langsung aja ya, siap. Oke ya, yuk.

0: Ya, kenapa Mbak Yolanda? Mbak Yolanda.
1: Suara di handphonenya kurang jelas ya, Mas Andre.
0: Oh, kurang jelas. Padahal udah gede banget di sini, Mbak.
1: Oh, mungkin dibawa angin ya, kapasitasnya ya mungkin.
0: Ya, kita ulang lagi ya. Kita
1: diulang. Iya, iya.
0: Yuk. Aha, ya, kita ulang lagi ya. Oke, silakan.

0: Wah, Mbak Vina keren
1: Sama kan,
0: banget
1: tadi
0: nih.
1: bener-bener hilang jaringannya di sini, saya hanya raba-raba aja nggak dengar musiknya.
0: Oh, begitu. Mungkin mungkin mungkin volume di
1: Iya.
0: handphonenya kurang gede kali ya.
1: Udah di follow di full kan ini Mas Andre,
0: Oh.
1: mungkin ya jaringan di sini ya.
0: Iya, bisa jadi nih, Mbak
1: Mohon
0: Vina.
1: maaf ya Mas Andre, tidak nyamanannya, suasanya musik dan lagunya tidak nyambung.
0: Enggak nyambung kok. Yang penting kan begini ya, ketika kita bernyanyi kan kita melepaskan apa ya? Mungkin
1: Happy, relax lah gitu ya.
0: biar biar rileks bawa bernyanyi
1: Iya.
0: begitu ya. Mudah-mudahan setelah menyanyikan lagu ini suasananya agak ada perubahan begitu, yang darinya bad mood jadi moody banget
1: Iya,
0: gitu ya.
1: benar, Mas Andre. Iya, terima kasih Mas Andre. Selamat bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada Mbak Vina ya di Kampar, Riau. Next, silakan kembali 0811 6707 8850. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Yang di Mersam, Mas.
0: Yang di Bertam?
2: Yang di Mersam.
0: Oh, yang di Mersam. Siapa ya yang di Mersam ya?
2: Mama Tia.
0: Siapa?
2: Mama Tia.
0: Mama Tia.
2: Iya.
0: Ngantuk ya kayaknya ya?
2: Enggak.
0: Oke, Mama Tia mau nyanyi lagu apa malam ini, Mama Tia?
2: Sebagai ada rindu, Mas.
0: Apa?
2: Lagi ada rindu.
0: Lagi ada rindu?
2: Selagi ada rindu.
0: Oh, selagi ada rindu. Selagi ada rindu. Oke. Buat siapa nih lagunya?
2: Buat semuanya aja, lagi malam minggu aja.
0: Selagi ada rindu. Oke, siap ya. Kita langsung aja ini ya.
2: Iya, bantu ya Mas Tengornya aja.
0: Iya, aku gak ngerti juga lagunya ini. Aku menikmati aja deh kalau begitu, Mama Tia ya. Oke.
2: Iya, dibantu kalau ada telak-telak sedikit.
0: Siap. Oke, siap ya.
2: Ya, Allah.

0: Iya, oke Mama. Lagunya mau disamperin buat siapa nih?
1: Ya, makasih ya, Mas.
0: Iya, buat siapa lagunya?
1: Ya, buat Mas aja saat malam, Bang Juli juga ya, komentar-komentar aja. Ya, kok semuanya aja.
0: Oke deh, kalau begitu. Terima kasih banyak ya.
1: Ya, makasih ya, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk silakan buat yang lain yang mau ikutan nyanyi silakan aja deh. Nah ini ada Viru Transito karya Maju. Selamat malam.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum Andre.
0: Waalaikumsalam Mbak Viru. Gimana baik hari ini?
2: Baru bangun bobo.
0: Aduh dari pagi baru bangun jam segini?
2: Enggak lah. Jadi jam 8 mas.
0: Oh, cepet banget tidurnya.
2: Capek.
0: Iya, kalau udah bangun jam segini emang bisa tidur lagi, enggak kan?
2: Enggak sih.
0: Nah, itu jam berapa lagi tidurnya, pagi?
2: Tengah malam.
0: Oh, tengah malam?
2: Mm-hmm.
0: Oke, oke, oke. Nah, ini malam minggu nih, kita mau berkaraoke ya, lagunya lagu apa?
2: Lagunya Inka Christie.
0: Yang mana?
2: Nyanyian Suara Hati.
0: Nyanyian Suara Hati. Nyanyian Suara Hati. Ini diem nih kalau begini nih.
2: Mas kalau nggak hafal tolong dibantu ya.
0: Iya aku nggak tahu lagunya. Ya udah kamu nyanyiin aja nggak apa-apa nih. Inka Christie nyanyian suara hati. Oke. Okay.
2: Suaraku ini pendek loh mas.
0: Ya sesampainya aja kalau begitu ya.
2: Lagi batuk lagi.
0: Oke. Sambil batuk juga nggak apa-apa kok. Oke okay, ya.
2: Ya.
0: Yuk. Aha.
2: Ya.
0: Yeah.

0: Aisyah, Mas.
1: Iya, kenapa, Mbak?
0: Aduh, menges.
1: Menges?
0: Oh, aduh. Sampai suaranya.
1: Oh, enggak sih, sampai sih. Kamu enggak pede aja kayaknya deh ya.
0: Iya, dia itu pening dewek, Mas.
1: Oh, pening dewek. Ya udah deh, lagunya mau disamperin buat siapa ini?
0: Salamnya buat Mas ya, Talu.
1: Iya, makasih.
0: Pulangnya nanti hati, Mas ya.
1: Ya.
0: Seperti naik samper ya udah di selamat malam. Buat Bang JJ tadi juga.
1: Oke.
0: Okay. Buat Bang Jul, selamat malam.
1: Iya.
0: Buat Bang Yoga, udah masuk, Mas.
1: Bang Yoga tadi yang pertama.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Kisah Kasih di Sekolah.
0: Buat Bang Ramlan juga ya.
1: Ya tadi sih maunya minta lagu dangdut, cuman aku ingat kata-kata kamu, katanya malam ini lagunya lagu pop aja, ya udah deh.
0: Itu memang nggak boleh.
1: Oh ya udah deh kalau begitu, lanjut.
0: Nanti
1: buat siapa lagi? Iya siap, oke.
0: Okay. Buat Bang Bahori juga ya, Kang Sule juga selamat malam.
1: Ya.
0: Buat Cinta Korokian Cinta. Buat Ida juga.
1: Oke.
0: Okay. Apa lagi ya? Buat Mas Arteng, Bang Reno, Bang Simon juga udah masuk belum?
1: Bang Simon belum ada.
0: Masuklah Bang Simon, Bang Adu CS juga.
1: Ya.
0: Anita juga selamat malam, Amarkan juga.
1: Oke.
0: Okay. Buat siapa tadi itu yang di simpang kau tuh?
1: Yang di simpang
0: kau? Bang Andi Cakra.
1: Oh, Bang Andi Cakra Winata, betul.
0: Iya, duluan dia ya.
1: Iya, enggak juga sih. Yang pertama pokoknya Bang Yoga tadi. Terus yang keduanya baru Bang Andi itu.
0: Ya udah pokoknya buat semuanya lah ya, selamat malam Mas ya.
1: Iya, makasih.
0: Buat Mas, karaoke-nya mana?
1: Ya nanti aja, aku kalau udah gak ada yang nyanyi, baru aku nyanyi. Iya.
0: Ya udah Mas, selalu Mas ya.
1: Makasih.
0: Terima kasih Mas, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya untuk pendengar yang lain. Setelah, Bang Ramlan tahan dulu nih Bang. Kita ada beberapa pariwara yang bakal kita simak. Setelah itu nanti bakal buka kembali di 08 11 67 07 88 50.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
3: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ya, di menit ke-13 dari formasi 22 masih panjang waktu kita malam hari ini. Silakan aja untuk penelpon selanjutnya. Halo, Pro 1 malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Oh, dari Padang ini.
0: Oh, dari Padang. Ibu siapa ya?
1: Coba.
0: Saya nggak ingat sih, tapi saya yakin ini ibu-ibu ya, pasti nih.
1: Pasti ibu-ibu deh. Jangan ibu Asmara Murni ya.
0: Oh, ibu Asmara Murni. Lagunya apa, Bu?
1: Ya. Lagu Minang ada ya?
0: Lagu Minang, judulnya?
1: Lintuah ada gak yang Android, bawain Android.
0: Siap. Apa judulnya?
1: Lintuah. Lili L.
0: Lintuah. Itu apa artinya itu?
1: Sedih.
0: Oke, sebentar. Nada ya, wanita ya.
1: Dari Andre bawain ya.
0: Iya, Lintuah. Oke, ada lagunya. Gimana Ibu? Udah ready nih?
1: Senangkan kalau udah ready.
0: Oke, kalau begitu ya.
1: Tapi musiknya agak dengar ya, jauh antara Jambi dengan Padang ya.
0: Oke, siap. Oke, nada wanita.
1: Sol.
0: Yuk. Sebentar, ada iklannya. Ini cukup panjang juga iklannya kayaknya nih. Oke, yuk. Ready, Bu, ya.

0: Wah, lagunya Bu. Ini kalau boleh saya tanya nih Bu, ya ini lagunya menceritakan tentang apa sih, kesedihan tentang apa gitu?
1: Gini ya, ini kan lagunya lagu Minang ya.
0: Iya.
1: Ada satu kampung namanya Sunayang.
0: Mm-hmm.
1: Karena ada Istana Rajo ya, Pagaruyung. Ingat Istana Rajo Pagaruyung?
0: Iya, Pagaruyung ya, betul.
1: Di sana ada gadis-gadis yang biasanya yang terutama yang gemah gemulai, yang pribadinya baik gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, gadis-gadis itu tinggalnya agak tubuh kita agak tinggi gitu. Dia menceritakan gimana keadaan gadis-gadis itu di kampungnya. Dia begitu hatinya baik gitu, ngomong pandai gitu. Jadi nyanyi ini menceritakan kebiasaan gadis-gadis yang ada di Sunayang itu.
0: Gitu. Mm-hmm.
1: Nah, cuma kadang-kadang ya, rintuh itu, dikatakan rintuh itu gimana nengoknya ya, tersentuh lah gitu, tersentuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi menengok tingkah lakunya, pribadinya, gadis-gadis itu, orang memandangnya tersentuh. Tersentuh itu bahasa Indonesia-nya, kalau dalam bahasa Minangnya rintuh.
0: Lintuah, oke.
1: Okay. Tersentuh perasaan menengok gerak-geriknya.
0: Terharu nah, seperti itu ya, terharu ya Bu ya?
1: Sama dengan terharu.
0: Iya, gitu. Jadi ini lagunya mau disamperin buat siapa nih Bu?
1: Terutama untuk Bang JJ ya, yang di Merebungo sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Lagu untuk dia gitu. Terus ini dengan siapa nih? Nggak tahu dengan siapa ini.
0: Ini dengan Andre di sini.
1: Oh ya Andre, kenal dari jauh ya Andre ya.
0: Siap Bu.
1: Terus salam juga untuk semua rekan-rekan yang kami bergabung dengan Persatu Jambi. Salam sehat selalu, salam kompak selalu.
0: Ya.
1: Yeah. Sedikit pesan untuk Bang JJ ya.
0: Aha.
1: Semoga ada dengar ya, semoga ada dengar. Walaupun berjauhan tempat, jaga hati dan perasaanmu.
0: Siap.
1: Ya. Mm-hmm. Kalau tidak ada tempat yang menghalangi untuk pertemuan, tapi sama-sama berdoa, semoga Allah bisa mempertemukan kita lagi, gitu aja.
0: Amin. Oke, okay. Yeah. Ya.
1: Mm-hmm. Terima kasih banyak Andre ya.
0: Sama-sama Ibu.
1: Senang gabung dengan Jambi ini karena musiknya tuh masuk ya, dengar sampai ke Padang gitu, enak gitu.
0: Mantap, terima kasih
1: ya,
0: Ibu.
1: Enak, bilang pertamanya ini bagus tuh ya, sementara Pro 1 aja Padang susah untuk masuk musiknya gitu. Itu Pro 1 Jambi bagus sekali itu.
0: Okay.
1: Entah apa yang bagus, pokoknya dengar bagus di kuping aku gitu.
0: Alhamdulillah, makasih Bu ya.
1: Sama Andre, terima kasih banyak waktunya ya. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali pendengar buat Anda yang masih terjaga atau belum. Dari tadi udah coba-coba telepon tapi gak konek-konek ya. Coba aja, mungkin rame nih. Di 0811-6707-8850. Ada Bang Simon nih di Bulian. Halo Bang Simon.
2: Halo Mas Andri, selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nyanyi malam hari ini tapi gak dangdut Bang ya?
2: Iyalah. Andri.
0: Apa?
2: Aku terus terang, aku pop itu suka Mas Andri.
0: Oh suka ya?
2: Dari mulai di Medi, Pamdes, Jamel Mirza, pokoknya banyak lah Bang Simon sering ngapain tuh. Memang iya, aku suka kalau pop ini memang.
0: Mantap, kalau gitu lagunya ya, apa nih? Pop. Malam hari ini lagunya apa?
2: Tadi itu orang mana Mas Andrew? Maaf dulu.
0: Itu ibu, siapa tadi namanya? Pokoknya ibu-ibu deh ya, dari Padang.
2: Padang, iya.
0: Dari Padang.
2: Langsung konten ke dari sana?
0: Iya.
2: Ya, memang Mas Andri ini terus terang ya, Pro 1 ini suaranya ya bukan apa, memang bersih kali Mas Andri.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, gak ada, krisik-krisik dikit pun gak ada.
0: Mantep, syukur
2: ya,
0: deh.
2: Ini suara apa nih Pro 1 ini Mas Andri.
0: Mantep ya.
2: Mantep lah, sampai kemana-mana Mas Andri ya. Sila, malam ini aku minta lagu, aku bukan pintu aja lah Mas Andri.
0: Aku bukan pintu, jadi apa dong?
2: Besi ya.
0: Jendela apa gimana?
2: Iya jendela.
0: Oke, aku bukan pintu.
2: Itu lompat tuh jendela lah.
0: Iya. Oke, langsung ya kita nyanyi Bang ya, Loyola Drakel. Aku bukan pintu.

0: cakep dah lagunya, cakep lagunya.
1: Cakep-cakep lah, gak bisa. Aku mau pingin dengar Mas Andri ini. Jangan cakep-cakep, nanti awak dewe cakep disimpan aja ini Mas Andri nampaknya ini.
0: Ya aku nanti aja, kalau udah gak ada yang nyanyi baru aku nyanyi gitu loh Bang.
1: Enggak lah, selingan lah sekali Mas Andri.
0: Oh ya udah kalau gitu habis ya, habis apa? Habis Bang Simon aku nyanyi ya.
1: Mau kita tantang lagu ini Mas Andri.
0: Oh jangan ditantang
1: jangan
0: dong.
1: Salah menilai.
0: Aduh. Oh jangan salah menilai, tadi udah dinyanyiin Bang.
1: Udah dinyanyiin ya.
0: Iya, aku
1: kalau bisa lagu-lagu yang sendu Mas Andri. Lagu-lagu kenangan. Itu kan kalau lagu pop ini kan pernah ada yang kita hidup ini kan pernah kadang-kadang dialami ya Mas Andri ya kan.
0: Betul, jadi ini aku udah siapin lagunya Bang.
1: Oke, mantap. Salam dulu bentar ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya untuk Mas Andri ya, selamat malam, selamat siaran, membawa karaoke malam minggu ini. Semoga semuanya ya gabung dengan Mas Andri ya, semoga diberi kesehatan selalu Mas Andri.
0: Amin.
1: Buangnya nanti, moga-moga diberi keselamatan di jalan sampai rumah ya.
0: Yoi.
1: Untuk Bang Adi juga ya, untuk Mbak Jamila, Bang Kadir, Bang Ramelan, Mbak Peru, Mbak Jamila, Mbak Sukrinya juga, Bang Juliadi, Bang ini, pokoknya Mbak Umin tadi ngadol-ngadol nih, ayo gabung, pokoknya salamnya buat semuanya lah ya, dapat share yang dicampur semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Untuk Mas Andri, saya tunggu ini lagunya saya dengarkan.
0: Siap.
1: Terima kasih lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, satu lagu ya miliknya. Ini lagunya siapa sih ya? Oke, Gong 2000 ya. Buat para pecinta Gong 2000, lagu-lagu rock lama. Ini satu single yang mungkin jarang ya dinyanyikan, tapi aku yakin Anda tahu. Cinta yang hilang.

0: Ya, mungkin lagunya bisa menghibur Anda semua yang sedang mendengarkan program A1 RRI Jambi. Silakan kembali di 0811 ya, 6707-8850. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Dengan Ika.
0: Ika, Ika di mana?
1: Di hatimu.
0: Jangan dong, hatiku udah ada yang punya, udah ada isinya.
1: Gitu. Oh iya, tahu lah.
0: Iya. Gimana?
1: Di Kasang Pudak.
0: Di Kasang Pudak. Di Kasang Pudak itu kan luas tuh, di mananya tuh?
1: Di apa ya? Di mana ya? Pasti nggak luas lah.
0: Luas sih.
1: Di Lorong Batanghari.
0: Batanghari ini dekat mana ya?
1: Nah kan, Tanjung Nangko tahu?
0: Tanjung Nangko yang Alfamart itu ya?
1: Maju dikit.
0: Maju.
1: Ada SMP 8 boleh bisa.
0: SD.
1: Lorong Batanghari. Maju dikit.
0: SD ya, maju.
1: Sampingnya itu kan lorong SMP 8 masuk ke dalam.
0: Oh, dekat rumah Topik ya?
1: Hah, rumah Topik.
0: Topik pemain keyboard tahu enggak?
1: Enggak paham.
0: Oh, enggak paham ya. Ya udah kalau gitu nanti dicari tahu aja. Dia tinggal di perumahan situ sih, dekat situ.
1: Ih, kalau perumahan gimana ya? Kurang paham.
0: Oh, udah lama di sana?
1: Kan ya dibilang lama udah 10 tahunan sih, cuman ya bukan di perumahan.
0: Oh, rumah pribadi
1: itu
0: ya.
1: Rumah pribadi gitu. Cuman ya karena saking banyaknya perumahan jadi enggak paham namanya perumahan-perumahan gitu.
0: Iya sih. Sama aku juga di rumahku itu udah banyak perumahan jadi udah enggak tahu lagi anak ini orang mana yang tinggal di sini gitu ya kan.
1: Yang tahunya perumahan Mahar Putih, karena perumahan itu kan perumahan paling lama. Nah, itu perumahan Mahar Putih tahu.
0: Oke,
1: jadi setelah lebihnya nggak tahu.
0: Jadi lagunya nih Mawar Putih nih ceritanya nih?
1: Jangan. Apa? Mawar Putih dari Inul.
0: Oh, enggak. Apa lagunya, lagu apa?
1: Dari Desi.
0: Desi Ratnasari?
1: Iya, Lembaran Baru.
0: Tenda Biru apa Lembaran Baru?
1: Lembaran.
0: Oke, langsung aja nih ya lagunya ya.
1: Boleh, ayo.
0: Oke, ini nantangin nih. Kayaknya jago nyanyi nih kalau begini nih.
1: Nggak juga, cuman lama gitu. Nggak ikutan gitu.
0: Oh, ya udah. Kita siapin dulu lagunya ya. Pakai nada wanita ya?
1: Iya dong. Maksud
0: ini wanita asli kan? Bukan wanita jadi-jadian kan?
1: Bukan, asli dong.
0: Oh, oke. Nggak, kalau memang wanita jadi-jadian kan nadanya bisa ku sesuaikan gitu loh.
1: Ya, jangan. Nanti aku laporin dong Pak RT.
0: Siapa Pak RT-nya situ?
1: Pak RT Bang Hadi.
0: Oh, ya. Oke deh, ampun deh kalau gitu. Langsung aja nih lagunya nih Mbak Ika ya.
1: Ayo.
0: Yuk.

0: Aduh, mantap, mantap, mantap, mantap. Biasa nyanyi ya, Mbak Ika ya?
1: Tidak juga, cuman ya cuman sih cuman.
0: Cuman apa?
1: Sering melalak gitu.
0: Sering kondangan maksudnya?
1: Ya kondangan, kadang kan di sungai penuh ada juga.
0: Oh, ada karaoke juga.
1: Iya, tapi tergantung yang siaran sih. Kalau Mbak Mela, dangdut. Dulu yang gebo yang sekarang ada di sebelah tuh.
0: Si ini.
1: Beliau kan bawa juga.
0: Siapa? Alah, siapa sih namanya? Lupa. Dirman ya?
1: Ya ampun.
0: Padahal iya, tetangga sebelah ya.
1: Nah, besok kan mau tukaran gak sih?
0: Iya sih, aku mau pindah ke Perempat ya. Besok sore ya, aku masih siaran. Besok sore masih di Pro 1. Tanggal 1 nanti ya, tuh udah pindah
1: awal
0: Perempat.
1: Awal bulan. Iya. Iya, mudah-mudahan betah ya di sebelah.
0: Ya betah lah, cuman berapa ya? 5 langkah cuman sih.
1: 5 langkah, pas 5 langkah dong. Iya, tapi kita udah pernah ketemu loh.
0: Di mana?
1: Di RS nih.
0: Kapan?
1: Acara udah lama sih, acara ulang tahun waktu itu.
0: Oh iya, tegur aja sih. Kadang aku tuh kan kalau nggak ditegur kan, ya bukannya sombong ya. Gimana ya menjelaskannya ya. Menjelaskannya tuh bingung saya, gitu kan.
1: Sebenarnya saya juga malu, nggak mau memperkenalkan diri.
0: Ya nggak gitu juga lah. Kalau memang pernah ngobrol seperti ini kan ya, kalau pas.
1: Cuman lihat gitu, oh itu namanya Andre gitu, oh itu. Kalau Dirman kan udah dari dulu udah kenal kan, dari
0: udah
1: sebelum
0: paham.
1: Dia di RRI udah kenal, waktu beliau siaran di ini radio swasta.
0: Iya, nggak apa-apa sih kalau ketemu aku, kenalin aja, aku ini gitu.
1: Besok,
0: kan, jadi
1: ya?
0: Biar paham kitanya Mbak, gitu loh Mbak, ya kan?
1: Iya benar,
0: ya, kalau
1: lain kali.
0: Kalau cuma suara doang kan aku, gimana ya, nggak mungkin aku harus mengingat ya suaranya, oh ini suaranya itu gitu kan, nggak mungkin ya.
1: Enggak. Ya nanti lain kali suatu saat kan.
0: Boleh.
1: Siapa tahu ada ulang tahun lagi, tapi enggak tahu sih bisa gabung apa enggak kalau hari Sabtu acaranya.
0: Ya pokoknya dipantau aja terus ya. Oke.
1: Okay. Oke, aman. Buatnya Mas Andi tetap semangat ya.
0: Iya, makasih.
1: Oke, sehat dan sukses selalu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ika di Kasangpuda. Silakan buat yang masih mau ikut bernyanyi malam hari ini dengan lagu-lagu andalannya di 0811 ya 6707 8850. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama Mas Suri dari Tebo Jambi ini.
0: Mas Suri.
2: Iya, dari Tebo.
0: Siap, malam hari ini sudah siap dong lagu andalannya.
2: Iya.
0: Apa?
2: Karaokean bang.
0: Iya dong, karaoke kita malam minggu.
2: Karaoke aku bawa lagu daerah Jambi lah.
0: Apa tuh?
2: Tak disangko-sangko. Yang duet.
0: Dengan siapa nih nyanyinya? Sendiri aja?
2: Yang duet lagunya tuh bang, ada yang duet tuh.
0: Tak disangka-sangka ya?
2: Iya, yang duet tuh.
0: Oh.
2: Ini ada yang nyundul nih bang.
0: Oh, ini kok Imam S. Arifin ini?
2: Ya, apa lagu daerah Jambi yang tidak disangka-sangka judulnya tuh?
0: Tidak disangka-sangka, aku lihat dulu ya. Kalau nggak ada, yang lain aja nih. Tak disangka-sangka.
2: Iya, itu duet lagu tuh.
0: Ini saya cek di YouTube sepertinya nggak ada ini. Tak disangka-sangka.
2: Iya.
0: Imam S. Arifin yang ada nih bang, gimana bang?
2: Kalau tidak ada lagu daerah, lagu Rembulan Bersinar Lagi lah.
0: Itu dangdut itu lagunya.
2: Iya dangdut itu.
0: Kita kan lagu-lagu pop nih bang, malam hari ini bang, gimana?
2: Oh lagu pop, kalau lagu pop, dah apa lagu bang? Aku kalau udah dangdut daerah itu apa lagu? Ada yang apa lagu? Tapi kalau pop lagu apa lagu?
0: Nah itu bang, kalau kita lagu-lagu daerah atau lagu-lagu dangdut bisa tuh kalau ada karaoke di program 4, nah bisa nyanyi di situ bang.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Jadi kalau lagu ini malam ini lagu pop berarti?
0: Iya benar, lagu pop bang.
2: Aku dapat lagu pop. Mana ini turun aja lagu.
0: Iya kalau gitulah.
2: Iya, makasih selalu lah kita semuanya.
0: Iya bang, makasih banyak bang ya.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya. Kalau nggak ada, aku lagi yang nyanyi nih. Oke, Bang Juli di Baju Bang. Malam bang.
3: Malam bang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecilin dikit dong, Bang. Bergema-gema di sini, Bang.
3: Oke.
0: Dah? Udah, lagu apa, Bang?
3: Lagu... Jangan Tutup Dirimu.
0: Cih, setinggi ya.
3: Rating dari tadi, aduh, Bang Andre.
0: Ya, tungguin aja, Bang. Jangan tutup dirimu satu yang ku mau. Ah, oke. Okay.
3: Nah, ya. Okay. Sama-sama lah ya, bareng-bareng ya.
0: Iya, nah, aku mah mendengarkan aja, menikmati kalau begitu ya.
3: Aku mah apa gitu ya.
0: Aku mah apa, atuh. Siap, lagunya udah ready? Ya. Langsung nih ya?
3: Iya, langsung lah.
0: Oke. Okay.

0: Sedap sekali Bang Juli, mau disamperin buat siapa lagunya Bang?
1: Salamnya samperin ke Mbak Vero ya, selamat malam, selamat mimpi yang indah ya. Ke Bang JJ juga, Mbak Vina tadi, Mbak Ika juga, Bang Simon juga, untuk Mama Tia juga tadi ya. Atuh Bang Andre, terima kasih waktu Bang Andre.
0: Oke.
1: Sehat-sehat selalu Bang Andre ya.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, terima kasih banyak nih buat yang udah bergabung ya di 0811. Satu penelpon lagi deh, gak apa-apa. Halo, Pro Satu malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Mbak Nurhayati.
0: Oke, Mbak. Lagunya lagu apa kita, Mbak, malam ini, Mbak?
2: Lagu pop ya?
0: Iya dong.
2: Better saja.
0: Yang mana?
2: Kalau enggak, Tenda Biru.
0: Oh, Tenda Biru. Chris,
2: iya, siapa? Iya, Desi Ronald Sari ya.
0: Iya, Tenda Biru. Udah ready nih, langsung aja lagunya.
2: Iya.
0: Oke, sebentar. Tenda Biru nada wanita ya. Aha, sebentar. Gimana malam minggunya, di rumah aja? Nggak jalan-jalan kemana gitu?
2: Enggak, di rumah aja.
0: Ah, ya udah deh kalau begitu nih lagunya. Siap ya?
2: Insya Allah.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih untuk Anda semua yang sudah ikut gabung tadi di 0811-6707-8850 untuk karaoke bersama program Satu setiap malam Minggu. Dan sebagai lagu penuntas, ada satu lagu miliknya Sang Alang sendiri.

0: kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Bin, kamu pernah lihat gak? Bocah-bocah naik motor boncengan tiga. Gak pakai helm lagi, ngebut pula.
6: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
5: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
6: Parah ya, yang lebih ngeri itu nyetir sambil mabuk. Gak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
5: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
7: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.

0: Tak.
1: Apaan?
0: Gue bisa minta tolong nggak? Besok tukeran jadwal ya. Ada perlu nih. Lu yang jaga ya.
1: Gak bisa deh kayaknya.
0: Biasanya kamu mau, please.
1: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin giliran aku yang butuh,

0: kamu selalu nolak. Malah kadang matiin handphone kalau kamu lagi libur kan.
1: Tolong menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.
2: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
3: Oh iya, aku lupa matiin keran.
2: Duh, luber-luber nih. Jangan buang-buang air terus lah.
3: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
2: Oh, pantesan ya. Tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
3: Ya maaf. Lagian, cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong. Ntar, aku matiin.
2: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
4: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Parkirnya, Mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok Mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor, Mbak. Biar aman.
1: Aman dari apa, Mas? Kalau Mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum? Tindakan Mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja. Nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah, Mas. Nih saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
1: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
3: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
4: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
3: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
4: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
3: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
4: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
5: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.
6: Jambi malam ini.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
3: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
4: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
5: Ayo!
6: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, nanti Anda boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Dan alhamdulillah, hirobil alamin, saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini. Ada Pak Ustadz Muhammad Ali Esaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa, ya Pak Ustadz?
1: Insya
0: Allah. Oke, baik pendengar, untuk Anda di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. كمسلمين كمسلمات المرسى Negara Pagi RRI Jambi, rahimahumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Kristen. Salawat dan salam pada kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada alihi hadihi ajma'an. Kaum muslimin, kaum muslimah, pemirsa RRI Jambi, rahimahumullah. Pada pagi hari ini, kita akan membicarakan tentang bagaimana kita menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa. Jadi, setelah kita pelajari bahwa nilai-nilai luhur budaya bangsa itu bersumber dan berakar pada nilai-nilai Pancasila. Alhamdulillah pada penduduk kita yang berhebat, para pemimpin kita sudah merangkum dalam 5 Pancasila. Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi budaya-budaya, cara dan gaya hidup yang berkembang di bangsa kita harus rupanya ada ketuhanan yang Maha Esa, berketuhanan. Jadi apabila bertentangan dengan ketuhanan, maka itu bukan disebutkan budaya itu. Yang kedua, adil dan beradab. Budaya adat, adat istiadat, tradisinya harus berketuhanan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Intikat sungguh ikat. Kita berbeda-beda budaya, bahasa, tradisi, kebiasaan,

0: dalam permusyawaratan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Jadi kita sudah memudayakan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Lalu bagaimana cara menerapkan sosial kepada seluruh bangsa Indonesia ini? Kalau kita analogikan kepada sebuah jalan yang rusak, jalan yang bolong-bolong misalnya. Jalan yang lubang atau bolong, apabila kita ingin perbaiki, maka yang ditimbun ada lubangnya, bolongnya, sehingga sampai sama data dengan jalan yang lainnya. Jangan sampai kita yang sudah tinggi ditinggikan lagi, akhirnya lubang dan bolongan yang semakin mendalam. Jelas betul, panel juga kepada jalan bahwa cara berusia itu adalah menimbul lubang jalan, agar sama data jadi diratakan, sampai sama kecaraan. Barangkali ini yang perlu kita maksimalkan sebagai dasar negara kita Pancasila. Sebelum kita maksimalkan, kita amalkan ini, insya Allah, tetapi lah tujuan kita, kita adil makmur. Sebagai kemukaan mereka ini begitu ya, mungkin ada pendapatan dan harapan dari masyarakat kita. Demikian.
1: Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk pengantar kita di awal perjumpaan untuk edisi hari ini di Mutiara Pagi Pro Satra di Jambi. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang masih bersama mendengarkan kami atau baru saja mendengarkan Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz ya untuk edisi hari ini. Saya persilakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0811-670-78850 untuk bertanya langsung di topik bahasan kita di pagi hari ini, menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa. Ternyata ini penting juga ya Pak Ustadz ya, untuk kita menjaga bagaimana budaya luhur bangsa kita ini tidak pudar begitu ya Pak Ustadz ya, atau tidak tidak melekat di hati kita atau keseharian kita ya Pak Ustadz ya. Baik. Lalu Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam sendiri Pak Ustadz terhadap budaya atau adat istiadat suatu bangsa nih Pak Ustadz?
0: Para ulama kita sudah merangkum sejak dulu dalam Pancasila, yaitu yang pertama kesinambungan kita. Artinya budaya-budaya tradisi yang berkembang di negeri kita ini ada misi ketuhanan. Ini sampai tergerus oleh budaya-budaya asing. Tidak mengalirin tidaklah nilai-nilai ketuhanan. Contohnya, ini contoh, umpamanya kita budaya kita menutup orang, kita menutup orang, berarti orangnya antara kita betul, perempuan seluruh tubuh terus muka serta tangan, ini kan sudah betul. Lalu ada budaya-budaya lain yang masuk. Tapi kita ikuti. Nah itu namanya bisa menerus budaya-budaya kita. Jadi sebab itu budaya-budaya yang luhur ini kita kembangkan. Kita retarikan. Jangan tersalah oleh budaya-budaya lain yang itu, yang dianggap yang dianggap modern gitu. Padahal itu adalah westernisasi kalau kita ngomongkan. Ini ada namanya modernisasi atau namanya westernisasi. Ini yang diikuti adalah modernisasi, yaitu kemajuan-kemajuan yang sesuai dengan berketuan yang mana. Begitu.
1: Iya. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai budaya kita sendiri ya Pak Ustadz ya. Terutama seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang perempuan muslim juga harus kita tahu ya Pak Ustadz ya. Dan itu juga yang dalam kita berbangsa dan bernegara ya Pak Ustadz ya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung

0: bersama kami di line telepon kami 0811-670-78850. Di topik bahasan kita, menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh juga di pesan singkat 0813-8744-0803. Lalu Pak Ustadz, nilai luhur budaya bangsa apa saja yang sangat sejalan dengan ajaran Islam nih Pak Ustadz?
1: Ya, kita tahu banyak sekali nilai-nilai luhur, ya. Tapi adat kita apa, dikatakan dengan adat bahasa Indonesia, Pak Ustadz, cara bahasa Indonesia kedua, tidak meletak adat memadanya. Ini artinya sekarang semua diberi kepada kita hal-hal yang baik. Nah, maka kita jalankan hal-hal yang baik tersebut. Seperti yang dalam sama itu, first of itu khairat. Berlomba-lomba lah cara kebaikan. Berlomba-lomba beramal, berlomba-lomba memajukan negara ini. Berlomba-lomba bukan bersaing, kan? Tapi berlomba. Nah, di sini tidak ada sebut kita harus bersaing. Kalau bersaing itu ada kekuatan. Nah, tapi yang diajarkan adalah berlomba-lomba. Ayo, ayo, gitu. Sama maju. Dengan sampai cukup kanan, cukup kiri itu namanya bersaing.
0: Iya, iya.
1: Nah, diajarkan dalam budaya kita adalah paling maju, ayo, dan paling beriman. Begitu.
0: Baik. Silakan masih kami nantikan untuk Anda di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, ya, yang ingin bergabung di nomor telepon untuk 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-7744-0803. Baik, kali ini ada pesan singkat yang masuk di WhatsApp Pro 1 nih dari hamba Allah yang ada di Tempino yang mau bertanya nih, katanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan juga Mbak Nana. Yang mau saya tanyakan, katanya, bagaimana Pak Ustadz kalau dalam lingkungan kita, terutama di tempat saya perumahan katanya, ini kan biasanya ada gotong royong nih Pak Ustadz. Nah, ini kan gotong royong katanya. Terus saya selalu rajin nih Pak Ustadz untuk gotong royong. Nah, tapi ada tetangga yang jarang sekali ikut gotong royong, katanya tidak perlu karena hidup ya sendiri-sendiri aja, katanya Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana dalam Islam nih Pak Ustadz, katanya. Malah dia imam di masjid, katanya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, silakan.
1: Ada kata kasar yang berharga diucapkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Dia mengatakan la imama illa bitta'ah. Tidak dikatakan seseorang jadi imam atau dia tidak taat. La islama illa bil jama'ah. Jadi dikatakan seseorang itu beragama Islam kecuali dia mau bermasyarakat berjamaah. Nah, jadi Erik kaitannya jelas itu Islam itu adalah jamaah. Islam itu bersatu. Bukan individu, ya. Karena di dalamnya ada tawasul bil haqq, ada tawasul bil sabr. Ada saling menasihati, saling memberi kebenaran. Nah, kali ini perlu kita edukasi orang itu. Barangkali dia mungkin salah cara berpikirnya, dengan pelan-pelan kita sampaikan bahwa Islam itu adalah berjangka, ada individu. Demikian.
0: Oke. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung kembali, boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803 untuk Anda yang bertanya langsung bersama narasumber kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Lalu Pak Ustadz, kapan sebuah budaya lokal ini menjadi terlarang atau haram untuk diikuti nih Ustadz?
1: Pak, kita merujuk kepada 5 poin tadi. Yang pertama kan ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya apabila budaya itu bertentangan dengan ketuhanan, maka ini harus tidak dikembangkan. Nah, contohnya sekarang kita kan ada pesta. Sering pesta perkawinan dan kelakuan lainnya. Kadang-kadang pesta itu berlebihan. Satu. Yang kedua, hiburan-hiburannya kadang-kadang kita lihat pemainnya kadang-kadang tidak apa ya, mungkin juga pakaiannya kurang pas gitu ya, kita lihat. Karena kan yang menonton ada sebagian ulama, ada ustaz yang hadir, ada pejabat, dan orang terpandang lainnya. Jadi, maksud ini perlu diijak edukasi. Yang kedua waktunya, kadang-kadang sampai larut malam. Nah, ini juga bisa mengalami kepada mungkin ada di antara tetangga yang kurang sehat. Mungkin anak-anak butuh tidur dan dia mau belajar besok pagi. Jadi kalau bisa, ini perlu kita revisi sedikit. Dia perlu dari pagi sampai jam 5 cukup acara-acara yang berarti dengan itu. Dia tinggal tidak malu kepada orang lain. Jadi terjadilah kebijaksanaan.
0: Baik, Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan kembali, Pak Ustadz, kita akan jeda dulu untuk yang melewat berikut ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin, dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Mutiara Pagi.
1: Baik pendengar, kita masih bersama di Mutiara Pagi Pro Sotra di Jambi dan masih bersama narasumber kita pagi ini ya, untuk menemani kita tentunya dia Pak Ustaz Muhammad Ali Aski, penyuluh agama Islam Kota Jambi, dan kita masih membahas terkait menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak T.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Nana. Iya, sehat Pak T.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Silakan Pak T, apa yang mau ditanyakan sama Pak Ustaz?
2: Ya, mau pencerahan aja Bu. Ya, mau tanya. Ini assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kami di desa ini ada ketua adat desa gitu. Bagaimana itu? Ini ada sebagian anak muda kalau ada hiburan, ya kami dibolehkan siang aja gitu. Jadi kalau malam nggak boleh lagi. Kenapa? Mengapa? Kalau malam kita tahu sendiri keadaan malam, pakaian segala macam, biduannya bagus dilihat. Juga anak-anak berjoget segala macam, minuman yang nggak bagus. Jadi mau pencerahan Pak. Jadi kalau kita dewa nadanya gitu betuk-betuk terus, dia tidak senang yang kayak itu anak muda itu. Jadi kalau diteruskan, kita mendapat mungkin dapat dosa ya Pak. Maka dia berhenti gitu. Bertukar-tukar ketua adatnya itu dari desanya. Jadi bagaimana kita menyingkapnya Pak?
1: Baik.
2: Terima kasih banyak atas pencerahannya. Bu Nana, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
3: Jadi suatu itu memang perlu edukasi, perlu peraturan. Ibarat kayu, ya. Kayu apabila tidak diikat, dia akan kecakatir, susah untuk membawanya. Potong-potong kayu, ranting-ranting kayu, tanpa diikat, dia akan ada yang tinggal sebagian, ada yang kecakatir, dan semacam. Jadi sebab itu, kita ini perlu aturan. Mungkin aturan dari masyarakat di sana, RT-nya, lurahnya, ada edaran-edaran yang sudah disuarakan. Bagaimana kalau kita mengadakan kenduri, pesta, jamnya, kemudian cara berpakaiannya, kemudian kita kembali kepada pencaksilat. Ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi waktu itu ada nilai-nilai ibadah. Jadi kalau kita bertindak dan berbuat, pertama kita yang muslim-muslim ini, hendaknya kita ada nilai-nilai ibadahnya. Apa yang kita kerjakan, kita merujuk kepada Al-Quran. Tidak ada hadis Rasulullah, tidak arata umran, tetap berat ibadah. Wa inkana khairan fundi, wa inkana syaram fantahi. Apabila kamu ingin mengerjakan satu pekerjaan, itu terlebih dahulu. Jika tidak bagus, hentikan. Jika bagus, teruskan. Nanti kita ada itu termengajar bagi kita. Jadi dari sebab itu, kita takut edukasi. Harus dengan hikmah maklumat anak muda dan dia masih semangat darah, masih darah mendidih gitu ya. Barangkali kita adakan edukasi, pendidikan. Makanya dulu ada remaja masjid namanya, RISMA. Remaja masjid, RESMA. Jadi sekarang ada yang mestinya pakai remaja masjid, ada yang tidak. Barangkali kita galakkan lagi, kita kembangkan lagi, remaja itu kita bimbing di masjid. Nah, ada kan perkatuannya, pemimpinnya, sehingga seluruh remaja ya, masuk dari dalam masjid, ada bimbingan pahaminya, dan bahkan jasmaninya. Itu barangkali jalan keluarnya.
1: Terima kasih. Itu dia Pak T ya, jawaban dari Pak Ustadz ya. Silakan untuk yang lain masih dinantikan di nomor telepon kami 0811-670-78850 untuk menemani kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Maslah, apa yang mau ditanyakan?
2: Ini pertanyaan atau bukan ya? Aku kurang tahu juga.
1: Iya, gimana itu?
2: Ngomongnya begini. Kalau kita mau jemput seseorang, namun nggak ada buktinya, misalnya kan
0: Mbak Nana, aku mau jemput Mbak Nana. Kalau Mbak Nana mau, kan belum terbukti. Jadi Mbak Nana nunggu-nunggu kan. Itu misalnya rumahnya begitu. Nah, sekarang ini aku mengalami demikian. Ada orang yang mau jemput, tapi gak jemput-jemput, gak terbukti-bukti sampai sekarang. Jadi kan aku menunggu-nunggu. Kalau Allah Akbar kan jemput kita kan gak pakai ngomong-ngomong. Ya kalau mau jemput langsung jemput, wah si Anu itu mati, jadi jemput oleh Allah Akbar katanya gitu. Kan gak ngomong-ngomong, dan aku gak seperti itu. Ya gak bisa seperti itu. Jadi itu penggerahannya gimana? Pertanyaan atau
1: ada yang janji mau jemput tapi nggak jemput-jemput sampai sekarang, ngapain ditungguin ya Pak Ustadz ya? Oke, itu saja.
0: Iya.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nana mah udah, ngapain juga ditungguin ya Pak Ustadz? Nah itu gimana nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
3: Pertama dulu kita lihat di sisi janjinya. Janjinya harus ditepati. Kalau tidak ditepati, yang bikin orang kecewa gitu ya. Mungkin orang yang dijanjikan itu dia berharap gitu ya. Berharap di depo, berharap dikasih. Tapi setelah ditunggu-tunggu, sudah sesuai dengan harapan.
1: Santai aja ya Pak Ustaz, apalagi sudah berulang kali janji-janji-janji. Makan tuh janji palsumu ya. Gak usah ditunggu lagi lah, ngapain ya Pak Mas lah ya. Oke, baik, terima kasih Pak Mas lah, itu dia dari Pak Ustaz ya. Jadi santai aja. Kalau dia mau datang, datang. Kalau enggak ya udah. Oke, silakan masih dinantikan untuk Anda di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita ya, untuk pembahasan kita menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa. Lalu Pak Ustadz, ini bagaimana cara terbaik generasi muda muslim ini menjaga budaya bangsa tanpa merusak akidah nih Pak Ustadz?
3: Oh ya, tentu memang generasi muda tentu ini tidak seperti orang yang dewasa, orang yang tua. Jadi salah satu jalannya adalah memberikan ilmu, pengalaman kepada generasi muda kita. Kalau orang zaman dulu ya, tentang budaya ini orang kental. Kenapa? Ini yang tua-tua itu sering menasihati yang muda. Sekarang ini bahkan yang maya yang dulu ya, yang muda itu senang dinasihati. Hari itu pula orang tua senang dinasihati, dia hormat, senang menasihati, dan dia banyak oleh yang muda-muda. Sekarang agak terjurus itu. Malah nasihat muncul orang tua itu dianggap itu primitif, dan membantu, tidak kerana tidak ereta lagi. Nah, ini masalahnya. Jadi sebab itu memang kita bantu remaja ini, tapi kita ketika di mana perjalanan orang-orang sudah dulu menjaran makan asam menjaran anak menjadi bimbingan bagi dia. Jadi jalan kehidupan itu adalah jalan kehidupan orang tua itu jadi bimbingan bagi kita. Kalau saya mengatakan orang tua itu ilmunya setingkat profesor, karena ilmunya adalah berdasarkan fakta. Sekalipun orang tua kita tidak sekolah misalnya, tidak begitu sekolah tinggi, tetapi ilmunya berdasarkan kenyataannya fakta. Berasal dari itu dia memberikan nasihat tuntun kepada anak-anaknya, kepada generasi ini. Jadi, kalau saya merasakan ya, 90% bahkan dikati 100% nasihat dari orang tua saya, benar semua. Menekat begitu. Itulah seorang orang tua sebagainya. Maknanya, mereka menasihati makna yang baik untuk kita. Ya.
1: Oke. Pak Ustadz, di penutup perjumpaan kita, Mutiara Pagi, Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan? Silakan.
3: Yang pertama, memang dilema kita sekarang adalah generasi-generasi kita. Kalau orang tua kan sudah pendiriannya. generasi kita agak tabil sekarang ini. Oleh sebab itu kita melarang dia pemainnya megang handphone, laptop. Kadang-kali sulit itu melarangnya. Tetapi kita isi, kita bikin lagi remaja masjid, remaja musola. Nah, diadakan seminggu sekali, tentunya sehingga mereka itu akan teredukasi, akan jadi cinta masjid, cinta kolak masjid, cinta ilmu pengetahuan, dan jadilah generasi yang agamis yang bisa melalui kita yang berdoa. Demikian, barakallah.
1: Baik, terima kasih. Dan mendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Saya juga harus undur diri bersama narasumber kita, Reposan Muhammad Ali Al-Azki, untuk kebersamaan kita Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih ya yang sudah bergabung di layanan telepon kami dan juga di pesan singkat kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita RRI Jambi, Ahad 31 Mei 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Dinas Sosial Provinsi Jambi mulai menyeleksi calon siswa sekolah rakyat dari keluarga kategori desil 1 hingga 2 untuk tahun ajaran baru 2026. Gencarkan OPBM, Pemkot Jambi telah bongkar 85 TPS. Bersama saya Sunarni, inilah berita selengkapnya. Dinas Sosial Provinsi Jambi mulai menyeleksi calon siswa sekolah rakyat dari keluarga kategori desil 1 hingga 2 untuk tahun ajaran baru 2026. Sri Bayuni melaporkan.
1: Dinas Sosial Provinsi Jambi mulai melakukan proses seleksi calon siswa baru program sekolah rakyat tahun ajaran baru 2026. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Edi Kusmiran, mengatakan proses pendataan dan penjaringan calon siswa saat ini telah dilakukan bersama pendamping sosial di lapangan. Menurutnya, petugas dari program Keluarga Harapan atau PKH beserta balai terkait telah bergerak menyisir masyarakat kategori desil 1 atau desil 2 yang menjadi sasaran program sekolah rakyat. Selain itu, calon peserta didik mulai dari tingkat SD hingga SMA nantinya juga akan mengikuti tahapan seleksi dan tes lanjutan sebelum diterima sebagai siswa sekolah rakyat.
2: Sudah mulai kawan-kawan dari PKH, BSN, mereka sudah bergerak untuk mensisir desil 1 sampai desil 2. Jadi inilah nanti apa dapatnya ya, masing-masing tingkatan dari SD sampai SMA nanti mereka akan diuji lagi gitu.
1: Yeah.
2: Ada semacam tesnya.
1: Edi menambahkan saat ini sekolah rakyat di Provinsi Jambi baru tersedia di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena itu masyarakat diminta aktif mengusulkan keluarga atau tetangga yang layak menerima program tersebut meski belum masuk dalam data desil 1 dan desil 2. Usulan dapat disampaikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Kota maupun pendamping PKH agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh akses pendidikan melalui program sekolah rakyat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi terus menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM. Sekitar 85 TPS telah dibongkar. Tati Wijaya melaporkan.
3: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruza, kemarin mengatakan, saat ini program OPBM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPBM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPBM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPBM.
4: Saat ini sedang berjalan OPBM kita, ini emang belum semua dari sekitar 800-an RT yang baru mendapatkan Kampung Bahagia di tahap 1 ini. Mungkin baru 120-an bentor yang sudah ada. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPBM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
3: Menurutnya, pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Polres Kerinci mengerahkan 80 personil untuk mengamankan libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Desi Armila melaporkan.
6: Pasca perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Kerinci meningkatkan pengamanan di sejumlah titik keramaian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sebanyak 80 personil diterjunkan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di tempat wisata, pasar tradisional, serta lokasi keramaian masyarakat selama masa liburan. Kapolres Kerinci AKBP Rahmat Daniel mengatakan selain mengamankan di titik-titik tertentu, personel kepolisian juga melaksanakan patroli mobile secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7: Dan kami juga karena ini merupakan libur panjang, kami mensiagakan untuk di tempat-tempat wisata kurang lebih sekitar 10 personel yang terdiri dari regu siaga Polres maupun posek-posek yang menjadi tempat-tempat yang ada tempat wisatanya untuk siaga menjaga situasi keamanan di tempat wisata yang menjadi objek tempat kunjungan dari masyarakat, baik masyarakat Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci maupun masyarakat-masyarakat dari luar daerah kabupaten maupun kota.
6: Meski dalam suasana libur nasional, personel kepolisian tetap siaga memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat. Kapolres Kerinci juga menghimbau masyarakat agar selalu menjaga keselamatan dan ketertiban selama menikmati libur Hari Raya Idul Adha. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukung komoditas Kerinci masuk program hilirisasi Bupati support pembangunan jalan pertanian. Muhammad Isman melaporkan.
8: Bupati Kerinci Munadi telah berulang kali meninjau dan memastikan perbaikan infrastruktur irigasi di wilayah Kecamatan Tanah Jogok, Danau Kerinci dan Danau Kerinci Barat termasuk yang terdampak di sekitar Desa Tanyu Tanah. Upaya ini dilakukan untuk menjamin kelancaran air bagi lahan pertanian warga. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan saluran irigasi berfungsi optimal guna mendukung pertanian serta kesejahteraan masyarakat. Bupati Munadi mengatakan bahwa pihak dari balai merencanakan akan melakukan perbaikan dalam membersihkan saluran irigasi agar aliran air dapat kembali mengairi sawah warga secara lancar. Menariknya di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Bupati Munadi turut melakukan survei identifikasi sumber air sawah.
9: Sehingga nanti harapan kita seperti di Koto Salak, Koto Petai, Koto Iman dan bagian kami tanah itu, ya kembali tadi, perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
8: Bupati menambahkan langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mewujudkan swasembada pangan, agar Kabupaten Kerinci bisa menjadi penyuplai beras untuk Provinsi Jambi maupun nasional. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi kembali membuka pendaftaran program beasiswa Pro Jambi Cerdas untuk jenjang strata 1 atau S1 pada tahun 2026. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jambi, Amrul Syah, mengatakan pendaftaran beasiswa akan dibuka mulai tanggal 2 hingga 11 Juni 2026. Tahun ini pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 500 penerima yang akan diseleksi sesuai persyaratan yang ditetapkan. Sementara itu bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, peserta diwajibkan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, data P3KE, maupun memiliki surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat. Pemerintah Provinsi Jambi menghimbau mahasiswa yang memenuhi syarat untuk segera menyiapkan dokumen pendaftaran sebelum proses pendaftaran resmi dibuka. Informasi lengkap dapat diakses melalui situs beasiswa.jambiprov.go.id. Satres Narkoba Polres Bungo kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Bungo. Pada Jumat malam 22 Mei 2026, petugas berhasil mengamankan 3 orang pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu seberat bruto 45,16 gram dan pil ekstasi. Kasat Satres Narkoba Polres Bungo menyampaikan bahwa pengungkapan berawal dari adanya informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di wilayah tersebut. Tim kemudian langsung melakukan penindakan dan berhasil mengamankan 3 pelaku, masing-masing berinisial KR 34 tahun, BA 20 tahun, dan A 38 tahun. Selain itu, polisi juga mengamankan 4 unit telepon genggam, 4 unit sepeda motor, tas sandang, dompet, dan sejumlah perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Ketiga pelaku serta seluruh barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Bungo guna menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Sosial Provinsi Jambi mulai menyeleksi calon siswa sekolah rakyat dari keluarga kategori desil 1 hingga 2 untuk tahun ajaran baru 2026. Gencarkan OPBM, Pemkot Jambi telah bongkar 85 TPS. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya sudah undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi FM 88,5 MHz di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan sekarang pukul 6:47. Satu informasi yang akan coba sediakan untuk Anda, terutama untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro Sutera di Jambi. Untuk menuju ke seputaran Telanai, Car Free Day hari ini ya. Selamat pagi untuk semuanya. Pendengar, pemerintah mulai memperluas program percontohan digitalisasi bantuan sosial ke 42 kabupaten atau kota secara bertahap mulai Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah ditelusuri. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Taiba, mengatakan digitalisasi bansos tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tapi juga penguatan ekosistem layanan publik yang terintegrasi, aman, dan berbasis data. Dan juga Mira mengatakan tantangan utama penyaluran bansos selama ini masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antar instansi. Jadi kondisi ini berpotensi menimbulkan data ganda, data yang tidak mutakhir hingga proses verifikasi yang memakan waktu lama. Jadi untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memperkuat tata kelola perlindungan sosial berbasis data melalui pendekatan digital publik infrastruktur. Dalam skema ini, identitas kependudukan digital IKD yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi verifikasi penerima bantuan. Sementara itu, Kemkom Digi menghadirkan sistem penghubung layanan pemerintah yang berfungsi sebagai penghubung interoperabilitas data antar instansi pemerintah. Dan Mira juga menjelaskan SPLP bekerja layaknya jembatan digital yang memungkinkan berbagai sistem pemerintahan saling bertukar data sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing. Itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan dan saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana pemerintah perluas digitalisasi bansos ke 42 daerah mulai Juni 2026. Dan informasi lainnya nanti dapat Anda ikuti di Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat dari RRI Pro 3 Jakarta.